Abang dan kakak sabar budaya identitas budaya Melayu Deli dinilai perlu lebih dihadirkan dalam wajah kota Medan, baik melalui desain bangunan pemerintah maupun penggunaan pakaian adat pada kesempatan tertentu. Hal tersebut disampaikan pengamat sejarah ekonomi sejarah kota Medan Haji Muhammad Fadli Nasution ST dalam program Bersama Melayu RRI Pro4 Medan. Dalam dialog tersebut, Muhammad Fadli mengatakan sebagai seorang yang juga memiliki latar belakang di bidang arsitektur, ia melihat kota Medan memiliki peluang besar untuk semakin memperkuat identitas budaya Melayu melalui konsep pembangunan kota. Menurutnya, bangunan-bangunan pemerintahan di kota Medan dapat mengadopsi lebih banyak ornamen khas Melayu Deli seperti motif ucuk rebung maupun lebah begantung, sehingga karakter budaya lokal lebih terlihat pada ruang-ruang publik. Selain itu, ia juga mengusulkan agar bangunan-bangunan bersejarah yang telah hilang dapat dihadirkan kembali dalam bentuk maket atau replika. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk mengenal sejarah perkembangan Kota Medan. Itu tadi berita Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuh, terima kasih.

0: Crisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih para kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk pukul 7 biasanya kita ada hari ini dalam sejarah. Akan Anda hadirkan ya hari ini dalam sejarah di tanggal 9 Juli. Apa aja yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, yang diawali dari tahun 1816. Ini Argentina ternyata hari ini adalah merdeka dari Spanyol ya. Perayaan hari merdeka untuk Argentina yang merdeka dari Spanyol. Selain itu pada tahun 1976 ini adalah pertama kalinya Indonesia meluncurkan satelit Palapa A1 yang menjadikan negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan satelit komunikasinya sendiri, yaitu Hari Satelit Palapa. Dan tepat tahun 1968, organisasi amatir Radio Indonesia atau ORARI ini resmi didirikan sebagai wadah bagi para amatir radio di Indonesia. Dan hari apa-apa aja lagi nanti akan Anum hadirkan kembali setelah lagu yang berikut ini. Lu kenal Veronica Ko dari Echo Show.

0: Here we go.
1: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Kalau di tanggal 9 Juli, ini pada tahun 1998, situs web terbesar dan terpopuler di Indonesia didirikan di Jakarta oleh Budiono Darsono, Yayan Sofian, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi, yaitu detik.com ya. Dan pada tahun 2002, Uni Afrika didirikan di Addis Ababa, Ethiopia. Selain itu pada tahun 2006, kalau sekarang ya ini masih ada Piala Dunia. Kalau di tahun 2006, di tanggal 9 Juli ini adalah penutupan Piala Dunia FIFA 2006 yang dilaksanakan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Italia keluar sebagai pemenang dan gelar juara keempat kalinya, yaitu tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006, mengalahkan Prancis dengan skor 5-3 lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Ya walaupun begitu ya, pada tahun ini 2026, sayang sekali Italia yang dulunya memenangkan di tahun 2006 ini tidak ikut di Piala Dunia di tahun ini ya. Namun tidak apa-apa, mungkin di tahun 2030 nanti akan ada Italia lagi. Untuk sejarah hari ini dalam sejarah, selain itu di tahun 2014, ini pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 diikuti oleh dua pasangan calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan Joko Widodo dengan Yusuf Kala ya. Nanti akan Anda hadirkan kembali hari ini dalam sejarah. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Kicau Mania dari Ndar Boy Bang, Gang X.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk tanggal 9 Juli ada juga yang hari ini juga berulang tahun ya. Selamat ulang tahun karena hari ini juga pasti hari dalam sejarah ya. Untuk diri sendiri pastinya ya. Masih banyak lagi ya yang berulang tahun hari ini. Kalau dari tokoh-tokoh masyarakat ini adalah ulang tahun dari Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci pada tahun 1637. Dan hari ini juga hari meninggalnya, ya meninggalnya itu ya. Hari

Muhammad Ahsan ya, pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia. Kalau yang suka nonton bulu tangkis pasti kenal ya dengan Muhammad Ahsan ya. Terus hari ini juga ulang tahun dari siapa nih? Pemain sepak bola asal Brazil, Rafael Ferreira da Silva dan Fabio Ferreira da Silva. Kembar ya ini ya sepertinya ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali ya informasi-informasi lainnya. Tetap pastikan Abang dan Kakak tetap di Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Dev Anand, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan PM Modi, apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita masih di Markobar ya. Bukan masih di Markobar, baru masuk ke Markobar nih ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan untuk hari ini Abang dan Kakak, Anum gak sendirian, ada 3 orang yang menemani. Ada Julia, ada Zaki dan Willy yang baru hadir hari ini, baru jumpa sama Hanum juga. Halo, apa kabarnya?
1: Halo Kak.
0: Halo, baik ya, alhamdulillah ya. Sehat walafiat semua ya. Julia sehat?
2: Sehat.
0: Iya, katanya sakit kemarin.
2: Kemarin.
0: Kemarin. Kalau Billy ya, Billy sehat. Ya, sehat ya.
1: Sehat.
0: Ya, suaranya juga sehat kok. Kalau Zaki gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Oh, sehat. Suaranya ganteng ternyata di radio ya. Oke, nah buat Abang dan Kakak, hari ini kita akan bahas apa nih? Kita akan ngobrol apa nih? Ini karena kebetulan di Pro 1 bahas tentang pertambangan emas. Ya, kita kan akan agak-agak membelok ke budayanya. Karena di Indonesia sendiri ada yang namanya investasi emas ya, budaya investasi emas dalam masyarakat. Nah, kalau tadi udah ada yang nelfon, kita coba angkat dulu ya, walaupun kita belum ngobrol ya. Halo.
4: Halo, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum Kak Anum, Julia, Willy, sama satu lagi siapa?
0: Zaki.
4: Zaki, oh iya, Willy, Zaki sama Julia ya.
0: Iya, apa kabarnya Bang Lumi?
4: Sehat pastinya Kak Anum.
0: Nungguin dari sehat tadi ya.
4: Nggak ada, nunggu, cuman itu tadi lah, nunggu-nunggu sedikit lah, ada teman kopi.
0: Ada sekitar 3 menit tadi nunggu, ditahan gitu ya. Gimana kabarnya Bang Lumi, sehat?
4: Sehat, Kak Anum apa kabar? Sehat Kak Anum, Kak Anum agak-agak lain suaranya Kak Anum.
0: Kenapa suaraku?
4: Agak-agak kayak baru kena hujan gitu kayaknya.
0: Oh.
4: Kalau ada hujan Kak Anumnya agak-agak pilek gitu Kak Anum kayaknya.
0: Maklum kalau pagi suaranya masih agak bindeng-bindeng sedikit ya.
4: Belum agak siang baru pagi gitu Kak Anum ya.
0: Iya, belum pemanasan tadi sebenarnya, langsung aja siaran.
4: Waktu mau olahraga ya.
0: Harus dong. Harus dong. Belum minum lagi kan.
4: Iya, ubah langsung ya kan.
0: Baca langsung, berita, langsung baca berita.
4: Opening,
0: ya. Opening langsung. Berarti Abang dari tadi pagi, oh Kak Anum, iya, tapi kok kayaknya bukan suara Kak Anum ini.
4: Kayaknya Kak Anum gitu ya. Tahu suara masih Kak Anum, malah agak-agak bindeng aja ya Kak Anum.
0: Iya, iya, mungkin agak-agak mau pilek, cuman kayaknya iya, sih iya, udah enggak lagi. Tadi pagi iya, mungkin ya.
4: Iya, pagi jalan bangun pagi mungkin Kak Anum ya.
0: Betul. Nah, hari ini kita bahas tentang budaya investasi emas nih, Bang.
4: Iya.
0: Kalau di Abang sendiri nih, ada nggak di keluarganya yang kayaknya suka ngumpulin emas? Is orang kaya kali, Bang.
4: Kayaknya nggak pala kali Kak Anum,
0: karena
4: kan kalau zaman mama dulu pun ngumpulin paling kalau kira-kira butuh dijual lagi gitu, nggak pernah sampai yang lama-lama Kak Anum.
0: Sebenarnya itu jadi budaya tuh, Bang.
4: Iya,
0: jadi dia ngumpulin dulu.
4: Baru nanti kan kepas. Kalau kata bahasa Jawanya kepepet kan baru
0: dijual. Baru dijual karena
4: iya.
0: Kalau emas ini kan harganya makin naik ya kan.
4: Iya, kabarnya sekarang lebih ngeri lagi, zaman dulu aja pun dahen apa ngeri, ini lagi kabarnya naik juga. Jual itu kadang-kadang itu tadi kan Om, begitu nanti perlu kan ada kalung mama sih jualnya gitu kan Om, cincin. Mas sempat juga pernah ngalamin gitu juga kan Om. Sempat
0: iya,
4: lagi sulit-sulitnya belanja, kadang-kadang ada beberapa zona-zona yang sulit, yalah dijual aja mah jual.
0: Menurut Abang sendiri nih ya, kenapa ya emas ini bisa menjadi pilihan investasi di dalam masyarakat?
4: Karena
0: terutama masyarakat Batak sih biasanya.
4: Itu kan memang di samping mungkin dia mungkin nggak berkurang nilainya Kak Anum, mungkin ya kan kalau diinvestasikan kan memang menjanjikan ya Kak Anum, nggak akan pernah turun harganya satu. Jadi kan dengan kita investasi emas itu kan ada berkesinambungan, nggak akan mungkin berkurang dia, nggak akan mungkin
0: nggak iya, bakalan turun ya, turun pun nggak terlalu jauh ya Bang ya.
4: Tapi sekali melambung kemarin itu aja sampai berapa juta segram kan, sampai ngalamin begitu kan, makanya kalau mau minang-minang ini yang hajab dia kan Om, kalau nggak ada dikumpulin.
0: Kalau mau melamar nih ya, yang hajab ya
4: kan sih dia kan tadi harganya kan terus melambung dia kan, kalau kalau yang lain-lain ada sih, kadang-kadang ada investasi tanah ya bisa juga, cuman kan lebih menjadikan emas tadi ini harganya nggak anu.
0: Baik
4: ya, tanah sih bisa juga sih, itu rumah sewa ya tahapan itu kan nggak anu, kan investasi ya bisa juga sih. Cuman kan dia kecil, lebih ringkas lagi, udah mas aja lah dipungkuli. Dan masukkan juga suatu kota apa gitu kan, kandung. Nah, tapi kalau berat dibalik lagi sih kandung kalau
0: berapa. Bentuknya kecil tapi harganya luar biasa.
4: Wah,
0: gitu ya.
4: Luar biasa.
0: Betul itu Bang. Wow, mantap sekali. Memang kalau yang sudah berwawasan luas ini enak ngobrolnya ya.
4: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa nih Bang?
4: Lagunya itu aja lah Kak Anum. Pengen denger lagu dari apa ya, Jauh di Mata aja Kak Anum. Darinya Tia Ramon.
0: Tia Ramon, Jauh di Mata. Lagu Melayu ya, berarti ya.
4: Iya, lagu Melayu Kak Anum. Jauh di Mata.
0: Abang mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku di sini?
4: Enggak lah, udah cukup-cukup aja Kak Anum. Yang lain kan mau naik juga nanti kan.
0: Enggak apa-apa loh.
4: Ya, pokoknya tuh Julia, Willy sama Jaki. Jalan-jalan sehat-sehat selalu lah ya Kak.
0: Ada yang baru datang nih satu lagi. Siapa ini namanya? Coba dulu kenalan dulu.
2: Oh, kenalin nama aku Vera.
0: Rame kan.
4: Kayaknya ada berapa bulan ada Vira sih juga. Apa yang lama apa ganti baru Vira ya?
0: Yang baru apa yang lama? Baru ini, orang baru,
4: baru
0: juga.
4: Baru lagi, Vira lagi. Iya. Kemarin kan ada juga namanya Vira, ada siapa gitu ya kan. Panggil rame Pak Anum situ ya. Rame yang Anum ya.
0: Rame kawan aku nih, tiba-tiba empat ya, orang.
4: Jadi jangan berantem situ, selama lalu. Jangan selama-lama iya. Maksudnya jangan berantem.
0: Iya. Bang, ini lagunya Jauh di Mata tapi Said Effendi, Bang.
4: Ya apa nggak ada? Oh, udah nggak apa-apa lah, kita share aja tuh kalau
0: nggak apa-apa.
4: Nggak apa-apa.
0: Oke, nanti Anum muterin ya.
4: Nah, Anum sehat selalu ya, buatnya Julia, Vira, sama Jaki, sama Billy juga ya, sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya yang empat-empat itu yuk.
0: Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lupa yang mana yang dimatikan ini, saking banyaknya yang mau dipencet ya. Nanti akan Anum hadirkan lagi ya, Markobar kita. Nanti kita ngobrol, Anum tahan sebentar, kita putar dulu lagu Jauh di Mata ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Jauh di mata dari Said Effendi yang sudah dimintakan sama Lumi ya, Bang Lumi di Lubuk Pakam. Kita kembali lagi di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan kali ini Anum akan ngobrol dulu dengan 4 adik-adik Uni ya. Ya kok aku bilang, kalau aku bilang kawan enggak cocok umurnya ya kan. Aku udah tua kali, tapi kalau bilang adik-adik bisa lah ya. Nah, kalau misalnya buat Julia, Jaki, Billy dan Vera, weh, udah hafal walaupun dicatat ya. Julia aja sih yang aku hafal ya. Karena Julia udah lama di sini ya, udah ada lebih dari sebulan ya di sini terus ya, di Perempat terus ya. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri, yang cewek dulu ya aku tanya. Karena cewek-cewek ini biasanya suka ngumpulin emas atau mamanya belikan emas. Iya kan? Menurut kalian sendiri gimana nih kalau misalnya emas masih cocok enggak? Masih relevan enggak nih emas untuk dijadikan investasi? Ayo, siapa duluan boleh jawab.
1: Kalau menurutku masih cocok, Kak.
0: Apalagi orang Batak ya?
1: Iya.
0: Sere ya bahasa Bataknya ya.
1: Sere.
0: Sere.
1: Sere apa?
0: Sere itu emas artinya loh.
1: Oh, enggak
0: tahu. Orang Batak mana kamu, ha? Terus,
1: kemarin juga aku ada niatan mau investasi, Kak. Karena kan kenapa kita harus berinvestasi, Mas? Karena buat apa ya? Mempertahankan ekonomi lah. Apalagi kan harga rupiah kan naik turun.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, itulah ya. Itu jadi budaya juga sebenarnya. Anak muda udah paham dengan yang namanya investasi emas.
1: Iya, cuman karena kita masih pelajar.
0: Ya ngumpulin duitnya pun dari uang jajan ya, uang tambahan selip-selip sedikit, yeah. Ya kan, ya nggak bisa juga ya. Tapi nanti kalau udah kerja harus ngumpulin emas ya.
1: Harus.
0: Kalau Vera sendiri gimana?
2: Menurut Vera.
0: Menurut Vera sendiri gimana kalau emas ini jadi investasi? Ini cocok atau enggak nih untuk zaman sekarang?
2: Cocok, Kak.
0: Cocok. Udah ada ngumpulin emas nggak?
2: Udah.
0: Wow. Kalian tahu dia udah punya emas, kalah emas kalian nanti. Mas-mas bapak-bapak ini kalah nih. Wow. Terus gimana tuh? Ngumpulinnya kayak mana caranya?
2: Ya dari uang jajan dari
0: uang mama. Jajan ya dari mama ya. Enggak sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi bukit lah ya gitu ya. Terus
2: kalau misalnya apa tuh investasi emas itu? Lebih bagus ketimbang yang lain-lain.
0: Daripada yang lain ya.
2: Kalau emas itu kan naik turun gitu.
0: Jadi tapi kan, turunnya enggak terlalu jauh.
2: Iya. Terus kalau misalnya kita perlu urgent, kita bisa jual di situ juga, Kak.
0: Oh, gitu ya. Sama ya kayak Bang Lumi tadi ya kan ngobrolnya juga itu. Nah, sekarang para pria ini yang biasanya harus ngumpulin apa sih bahasa ininya? Emas untuk ceweknya ya kan. Ngelamar enggak pakai emas. Kasih dulu mikrofonnya dulu.
1: Oh iya.
0: Iya, coba dulu. Begoyang sana, begoyang sini. Siapa dulu nih?
3: Billy
0: dulu. Gimana Billy?
3: Kenapa emas itu penting untuk investasi ya?
0: Iya, betul.
3: Karena emas tuh dia adalah aset yang paling mudah diluangkan, Kak.
0: Paling mudah diuangkan ya.
3: Jadi misalnya kita butuh dana darurat, kita tuh bisa pakai emas itu. Kan biasa kan nilai mata rupiah tuh kadang cenderung naik turun kan.
0: Yeah.
3: Kalau emas kan dia kadang harganya bertahan, kadang naik.
0: Kalau turun pun kecil.
3: Iya, turun kecil. Tapi kalau naik tinggi juga harganya.
0: Iya, betul.
3: Jadi lebih bagus emas sih investasinya.
0: Menurut Billy, emas mantap lah ya kalau untuk dijadikan investasi.
3: Iya.
0: Kalau misalnya dari Abang Jaki sendiri, ini agak-agak berat kalau aku buat pertanyaannya ya.
4: Aduh, apa itu, Kak?
0: Gimana pertama kali cara kita apa yang harus diperhatikan pertama kali kalau mau investasi emas? Nah.
4: Beratnya sama
0: asliannya kadarnya. Gitu. Kalau misalnya nengok harganya gimana? Apakah pada saat lagi mahal kamu beli?
4: Oh, enggak dong, Kak.
0: Karena ada yang dia pas lagi mahal di situ dia beli. Salah ya, harusnya.
4: Aduh, pas harusnya lagi turun.
0: Waktu turun itu dibeli.
4: Kayaknya turun sama mahalnya enggak jauh beda deh.
0: Memang betul. Iya, memang betul. Kalau kita lihat sekarang aja udah mencapai hampir 3 juta.
4: Iya.
0: Per gram, hampir. Walaupun masih 27 berapa gitu ya. Enggak terlalu, kalau turunnya enggak terlalu, naiknya melambung tinggi gitu dia emas, ya kan? Nah, kalau misalnya abang sendiri udah ngumpulin emas belum?
4: Aduh.
0: Untuk ngelamar ceweknya, cuci.
4: Aduh. Untuk saat ini belum ya, Kak?
0: Belum ya. Masih memikirkan diri sendiri dulu.
4: Iya. Yeah.
0: Billy juga? Oh iya, Billy juga ya. Oke deh, kita buka dulu lah ya. Ngobrol dengan abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Halo.
5: Halo, Markobar.
0: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan Rimba Abdurrahmani.
0: Kenapa
5: mari
0: suaranya?
5: Kita mau berbagi kabar. Assalamualaikum.
0: Suaranya kok serak-serak ya?
5: Baru bangun.
0: Allahu Akbar. Ini gimana kabarnya Ririn?
5: Alhamdulillah Ririn sehat, kakak juga sehat kak?
0: Sehat alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Sarapan atau belum?
0: Oh belum sarapan.
5: Sama lah Ririn juga belum.
0: Belum, karena belum sempat nanti yang mau sarapan.
5: Nah ya, Ririn juga belum sempat.
0: Ririn nih di rumah nih banyak nih kayak nabung emas ya kan?
5: Ririn paling suka kak.
0: Oh paling suka nih dia baru ya. Mantap nih yang
5: paling
0: paham.
5: Paling suka Ririn itu kalau yang kakak bilang. Ya Ririn gak sombong ya kak ya. Karena kan kalau emas itu kan gampang gitu loh kak. Kalau kita misalnya butuh gitu kan ya udah lari aja bentar udah dapat uang gitu kak.
0: Iya langsung jual juga langsung laku ya.
5: Ya apalagi kan naik gitu kan. Tapi ini agak turunan gitu kan. Kalau Ririn naik selagi beli waktu lagi agak murah, terus nanti kalau lagi mahal Ririn kembaliin.
0: Iya dijual gitu. Lagi gitu ya.
5: Nah nanti kalau misalnya agak turunan ya beli lagi, jadi kan bisa menambah gitu kak.
0: Dia jadi betul-betul investasi sih kalau itu namanya.
5: Iya hari ini paling suka kak, daripada kita beli baju, beli yang lain gitu kan.
0: Iya
5: kalau kita misalnya butuh uang kan nggak mungkin kita jual baju kita. Jadi kalau emas itu kan misalnya butuh yang beli sesuatu gitu kan, ya udah pergi aja gitu ke tokonya gitu, ya udah dapat uang gitu.
0: Mantap.
5: Sekarang ini emang nggak ada turun dikit lah.
0: Iya karena
5: kalau
0: memang
5: semalam.
0: Karena memang berkemarin tuh naiknya luar biasa ya.
5: Ya luar biasa kak memang. Emas aja semalam itu 3 jutaan.
0: Ini sih memang harganya 28-27 ya. Cuman ya enggak terlalu turun lah, enggak sampai 1 jutaan ya, ya turunnya enggak, ya.
5: Enggak, dikit aja. Semalam itu mama kan beli dia itu cincin sekitar 5 juta dikembaliin dapatnya 10 juta lebih.
0: Mantap sekali ya.
5: Ya, itu ada kan kak di toko Galang kan, toko apa namanya itu semua emas dimanapun dia mau, nggak pilih-pilih gitu kan karena terlalu mahal gitu. Tapi sekarang dia udah nggak nerima lagi karena kan udah gak turun juga
0: gitu ya.
5: Iya.
0: Baiklah, nanti mau dengerin lagu apa nih?
5: Oh iya, Ririn mau dengerin lagu Boru Simalungun deh.
0: Boru Simalungun ya, lagu apa itu? Lagu Simalungun.
5: Lagu Simalungun kak. Tapi
0: Boru Simalungun. Ada nggak nih? Kemarin tuh dia nggak ini lagunya. Tunggu ya. Berhenti di tengah jalan gitu. Tapi coba anu cari.
5: Kalau nggak bisa, ya udah tukar aja yang lain.
0: Yang mana lagunya?
5: Inang Pangguruan.
0: Itu lagu Simalungun juga?
5: Iya, Simalungun juga.
0: Pangguruan ini.
5: Iya, Pangguruan ya.
0: Ntar ya, coba Adam cek dulu. Oke, bisa nih. Oke, nanti Anu puterin lagunya.
5: Iya, terima kasih Kak Anu.
0: Yuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Ririn ya, dia juga berinvestasi emas gitu ya kan. Ini kalian anak muda nih ternyata udah paham-paham investasi nih ya. Dari siapa sih yang ngajarin sebenarnya?
4: Timothy Ronald.
0: Siapa itu? Siapa itu? Coba dulu jelasin dulu siapa itu.
4: Timothy Ronald ini orang yang dia bisa dibilang hoki sih kak. Karena dia kriptonya naik tinggi. Kan dia yang ngajar-ngajari buka kelas
0: Kalau dia kan bukanya, dia berarti di dia crypto. Buka kripto. Kalau kita kripto di sini bisa nggak ya?
4: Bisa mungkin nggak?
0: Nggak tahu sih. Kakak nggak pernah ikutan sih, cuman pernah baca-baca juga. Itu ternyata investasinya lumayan ya. Tapi kalau misalnya di sini mungkin masih emas ya. Masih emas lah yang berlaku gitu ya. Berarti kalian ini orang-orang yang memang melek-melek lah ya. Kalau Anum pikir tuh melek-melek, namanya melek-melek teknologi, melek-melek investasi, bagus sih ya. Kita buka dulu layanan teleponannya lagi ya. Mana tahu ada lagi yang mau bergabung. Kalau enggak ada, kita puterin dulu lagunya baru nanti kita bergabung lagi. Oh, udah ada nih yang bergabung. Halo Markobar.
6: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Iya, apa kabar Cynthia?
6: Kabar baik, gimana kabar Anu?
0: Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu dong dengan teman-teman aku di sini, adik-adik aku.
6: Itu ada siapa? Ada si ini, si Julian,
0: ada
6: Vera,
0: Julia, ada
6: Billy sama Zaki.
0: Vera, Billy sama Zaki, udah kenal?
6: Udah sama Zaki, Billy kenal.
0: Ih, di mana kalian kenalan?
6: Sama si Marlon.
0: Semalam di mana? Di sini juga?
6: Iya, sama si Marlon.
0: Oh, sama Marlon. Bahas apa kemarin tuh?
6: Lupa bahas malam itu.
0: Bahas apa kemarin? Lupa.
4: Budaya.
0: Budaya juga ya.
6: Iya, budaya. Tahu apa budaya?
4: Parkir liar.
0: Parkir liar lagi ya. Itu aja yang dibahas memang ya. Karena kami mengikuti dari Pro 1, karena Pro 1 bahas itu juga kita juga bahas di sini.
6: Pro 2 pun juga tadi bahas, masih ada Pro 2.
0: Iya, karena memang harus ngikut nih.
6: Ngikuti sebelah ya.
0: Iya. Gimana kalau Cynthia sendiri udah ngumpulin emas?
6: Mas Cynthia dikasih emas sama adik Cynthia waktu nikah itu, dikasih langkahan.
0: Wow, berapa gram itu? Wow, 1 gram.
6: 1 kilogram. 25 gram.
0: Eh, banyak sekali kalau itu ada, 25 gram tuh.
6: Ada kalung, ada gelang, ada cincin juga.
0: Mantapnya. Di mana rumah Cynthia? enggak, bercanda ya, bercanda.
6: Adik nomor 2 sama adik nomor 3 ngasih emas kelangkaannya gitu.
0: Oh iya, alhamdulillah dapat juga banyak duit ya, berartinya.
6: Iya, kasih kelangkaan.
0: Enggak apa-apa sih, ya kan? Itu jadi investasi, jangan dijual ya.
6: Tapi itu disimpan di lemari gitu.
0: Iya, disimpan dong. Jangan dijual kemana-mana. Berarti udah mikir juga lah ya, untuk investasi juga lah ya.
6: Investasi sih, iya sih, cuma belum ke situ gitu.
0: Iya. Kalau misalnya mamanya Cynthia sendiri ada ngumpulin emas enggak sih?
6: Kira-kira belum ada.
0: Belum ada ya, karena ini biasanya budaya mengkumpulkan emas ini biasanya orang tua nih. Karena mama Hanum sendiri tuh ngumpulin emas, tapi dia investasi untuk kayak misalnya pas ada acara pesta dipakai gitu.
6: Itu kan bisa tuh dijual beneran.
0: Bisa sih, temen
6: nggak ada uang bisa jual itu.
0: Sayang juga kalau dijual, kalau digadekan mungkin bisa lah ya kan. Nanti balik lagi, tinggal bisa kembalikan lagi nanti. Gitu.
6: Iya, kalau jual nggak salah balik lagi uangnya.
0: Iya, betul itu. Iya. Nah, Cynthia mau dengerin lagu apa?
6: Apa coba dari jadi Indonesia Timur yang enak?
0: Indonesia Timur, aku di sini ada.
6: Yang
0: belum di request, ini ada Dola Dola, ada Stechu, ada Karena Susayang, ada mana lagi?
6: Ada apa?
0: Tabola Bale, tadi ada Tabola Bale, ada. Belum ada tuh yang request. Ubur-ubur ikan lele, Indonesia Timur juga tuh.
6: Coba ubur-ubur coba.
0: Ubur-ubur ikan lele ya?
6: Iya.
0: Oke, nanti Anum puterin.
6: Serang di situ.
0: Enggak ada, memang ada. Lagi rame aja orang ini di sini.
6: Oh, tidak apa-apa.
0: Enggak, orang ini kan PKL. Jadi ini hari Minggu ini orang ini di Pro 4, Pro 2 nanti habis itu ya?
6: Pro 2 sama Yasmin dong.
0: Iya, pastinya dong. Oke, deh, terima kasih Cynthia sudah bergabung.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Cynthia ya. Udah kenal kan?
4: Udah
0: berapa kali dengar teleponan? Kayaknya dia nanti gabung juga tuh di Pro 2.
4: Maybe.
0: Biasanya dia agak bergabung juga di Pro 2. Kalau Julia udah hatam ya. Udah hatam ya. Nah, buat Abang dan Kakak boleh nanti bergabung lagi, tapi nanti ya kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk nih. Ada Inang Pangguruan dan Ubur-ubur Ikan Lele. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya itu tadi ubur-ubur ikan lele ya dari Indonesia Timur ya, sudah anu hadirkan ya yang di request sama Ririn. Kok Ririn? Siapa tadi? Cynthia ya. Lupa aku, ya Allah. Nah ini sudah ada yang dari WhatsApp ya, anu bacakan dulu. Dari Ibu Ani di Gaperta Ujung. Bukan ngumpulin emas sih, cuma udah beli cincin emas saat anak-anak masih kecil. Nanti ini untuk calon menantu katanya. Alhamdulillah kalau sekarang beli kan sudah mahal kali. Jadi dua anak laki-laki nih udah punya cincin nih untuk nantinya saat meminang anak orang. Ini ibu-ibu yang luar biasa ini memikirkan sudah masa depannya bagaimana gitu ya. Jadi untuk melamar anak perempuan orang udah ada nih cincinnya. Gimana nih kalau menurut Jaki sendiri, mantap gak sih? Mantap gak sih ibu ini? Bu Ani ini?
1: Itu mantap sih kak.
0: Mantap ya, iya. Gak kepikiran kayaknya kalau mamaku ya.
1: Dia udah prepare dari awal nih.
0: Iya, mantap sekali. Kalau Billy gimana Billy?
2: Mantap juga sih kak.
0: Mantap ya. Kalau Billy, mama ada nggak ngumpulin untuk dirimu melamar anak orang?
2: Itu kurang tahu.
0: Mudah-mudahan ada ya, aku doain ya. Nah ini memang kalau misalnya kita bahas tentang investasi emas, ini banyak sebenarnya yang mau kita bahas. Cuman kita sudah menjelang pukul 9 nih, sudah selesai nih Markobar kita ya kan. Kalau misalnya menurut Hanum sendiri ya, emas ini investasi yang masih lumayan, lumayan apa ya bilangnya, masih lumayan banyak untungnya lah daripada tidak untungnya ya kan. Karena selain harganya juga turunnya tidak terlalu jauh, tapi naiknya lumayan. Jadi investasi ini lumayan ini ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak ada yang namanya pertambangan-pertambangan yang liar, karena dibahas di Pro 1 itu tentang pertambangan liarnya emas ini ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung. Terima kasih penjelasannya juga, dan terima kasih buat adik-adikku yang sudah ada di sini yang ikut gabung ngobrol-ngobrol. Besok kemari lagi berarti ya. Tapi besok hari Jumat ya, libur kalian ya. Enak ya, kami masih siaran. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung. Tadi ada Lumia dari Rin, ada Cynthia, terus ada Ani di Gaperta. Terima kasih. Jangan kemana-mana karena nanti akan ada ragam irama musik Papua ya, 1 jam dari pukul 9 sampai pukul 10. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Karo, Siska Jorang, Sayang Kel Aku.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 9 lebih 33 menit ya. Saatnya kita ada di Ragam Irama Nusantara. Obrolan Komunitas Nusantara untuk hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026 kita akan ada di Obrolan Komunitas Nusantara ya. Dan khusus hari ini, hari Kamis, memang biasanya kita akan mendengarkan lagu-lagu Papua dengan berbagai informasi pastinya dari Papua juga ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perumahan Medan Suara Budaya Nusantara ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengelolaan badan usaha milik kampung dengan tema mewujudkan BUMDes mandiri, profesional, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pembangunan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latif, ini mengatakan BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Tapi jangan kemana-mana karena nanti akan ada Asma dan Sahnan yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu Papua hari ini kita sudahi saja ya, berarti ya. Dan Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. This DJ is breaking.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: RRI Digital.

Kelas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemprov 4 Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. John L. Yaman Saragi, rimbang ya. Rimbang kenapa? Dengan rimbang POK ya. Rimbang itu yang kita tahu adalah salah satu apa ya, tanaman yang jadi lalapan atau cempoka ya. Suka rimbang? Tidak suka. Enggak suka. Padahal enak loh rimbang ya. Dilalap gitu aja, dimakan gitu aja, sehat yang pastinya. Kalau lalapan mah sehat ya, tapi tergantung segala sesuatu itu enggak boleh berlebihan. John L. Yaman Saragi dengan rimbang poknya kita nikmati di siang hari ini. Senang sekali saya semalam bisa kembali hadir untuk Anda Bang Kakak dimanapun berada ya, di etalase 884 sahabat budaya semuanya. Iya, kita lanjut dari Perempat Medan. Pukul 12 siang nanti kita akan hadirkan ragam informasi Nusantara, dan pukul 1 siang Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pecinta keroncong jangan lewatkan pukul 2 siang Lunan Keroncong kami hadirkan. Yang mau goyang dangdut gabung nanti jam 3 sore ya di Pro Dangdut yang pastinya. Makin asik makin nyahut untuk abang kakak semuanya ya. Pengamat usulkan ornamen Melayu diterapkan pada bangunan pemerintah Kota Medan. Medan, Kota Medan, Melayu Deli ya, asal usulnya seperti apa ceritanya nanti kita akan hadirkan lewat kutipan dari rri.co.id. Man Bandu Aku, Trisna Sinta Brukeliat, dari Karo Mejuah-Juah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

OT, Tabola Bali bersama Anda. Selamat siang dan siang baik atas kesetiaannya. Terima kasih nih untuk sahabat budaya Bang Kakak dimanapun berada. Saya Asma Lubis yang masih bersama Anda. Tadi kita informasikan kalau pengamat usulkan ornamen Melayu diterapkan pada bangunan pemerintah Kota Medan, ya. Dikutip dari laman rri.co.id, identitas budaya Melayu dinilai perlu lebih dihadirkan dalam wajah Kota Medan, baik melalui desain bangunan pemerintah ataupun penggunaan pakaian adat pada kesempatan tertentu. Ini disampaikan pengamat sejarah Kota Medan, Haji Muhammad Fadli Nasution ST dalam program Resam Melayu RRI Pro 4 Medan bertajuk Menyingkap Sejarah Kota Medan dari Jantung Budaya Melayu Deli. Iya, yang pastinya dialog yang dipandu Datuk Yan Juna, Muhammad Fadli mengatakan sebagai seorang yang juga memiliki latar belakang di bidang arsitektur, ia melihat Kota Medan memiliki peluang besar untuk semakin memperkuat identitas budaya Melayu melalui konsep pembangunan kota. Menurutnya, bangunan-bangunan pemerintah di Kota Medan dapat mengadopsi lebih banyak ornamen khas Melayu Deli, seperti motif pucuk rebung maupun lebah begantung, sehingga karakter budaya lokal lebih terlihat pada ruang-ruang publik, ya. Dan yang pastinya, dengan begitu identitas Kota Medan sebagai daerah yang berakar dari budaya Melayu akan semakin terlihat. Namun, lagi-lagi sayangnya ia menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi maupun bentuk bangunan-bangunan penting yang pernah menjadi bagian dari sejarah kota. Karena itu, pembangunan pusat informasi sejarah dinilai dapat membantu memperkenalkan warisan tersebut kepada generasi muda, ya. Setuju sih kalau ke Asmanya. Jadi nggak hanya berpandu atau beraja apa ya, hanya mengacu pada museum, tapi kita punya yang namanya pusat informasi atau market gitu ya, untuk memperkenalkan warisan suku Melayu khususnya kepada generasi muda. Jadi nggak hanya dari sisi bangunan aja nih ya, sisi fisiknya, penguatan identitas budaya melalui penggunaan busana juga perlu dilakukan lagi nih, diterapkan di lingkungan pemerintahan supaya pegawai khususnya di lingkungan pemerintah Kota Medan mengenakan pakaian adat Melayu pada hari tertentu, misalnya setiap Jumat. Itu adalah salah satu usulan ya sahabat budaya, agar penggunaan pakaian tradisional sebagai bentuk melestarikan dan memperkenalkan filosofi budaya Melayu kepada masyarakat bisa terus terjaga, ya. Baju Melayu Teluk Belanga yang memiliki 5 kancing sebagai simbol 5 rukun Islam, sehingga setiap unsur busana memiliki makna tersendiri, ini bisa dilaksanakan, ya. Semoga ya kebijakan tersebut bisa diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan dan harga pakaian adat di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu mendorong produksi busana Melayu yang lebih mudah dijangkau harganya, ya, karena memang kita sedang dalam proses merintis lagi nih sebelum menjadikannya sebagai kebijakan yang bersifat luas, Abang Kakak. Yang pastinya pelestarian sejarah tidak berhenti pada diskusi, tapi diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu memperkuat identitas budaya Kota Medan. Menurut sejarah, arsitektur dan budaya yang merupakan satu kesatuan yang dapat menjadi fondasi dalam membangun kota tanpa meninggalkan akar budayanya. Ahoy!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

88,4 FM Rompat Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Mas Dani Nasution dari Tapanuli Selatan, Horas Sabang Kakak semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya dan Anda masih bersama kami di lagu-lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Kita punya informasi bagi warga Kota Medan, sahabat budaya khususnya Sumatera Utara ya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya membuka jambore daerah Jamda ke-11 Gerakan Pramuka Sumut 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang pada Rabu kemarin. Melalui kegiatan yang diikuti ribuan pramuka penggalang, peserta diharapkan mampu membangun semangat gotong royong, memperkuat karakter serta menjadi teladan dan pembawa solusi di tengah masyarakat. Masih kami kutip dari laman rri.co.id, Surya yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumut mengatakan kalau jambore bukan sekedar kegiatan berkemah dan berkumpul bersama. Ini merupakan wadah untuk menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik ya. Di tengah tantangan era global yang menuntut generasi muda memiliki kecerdasan intelektual, lalu karakter yang kuat, kemampuan berkolaborasi, adaptif terhadap perubahan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya, jambore daerah yang diselenggarakan di Sumatera Utara ya menjadi teladan dan generasi bagi pembawa solusi juga. Ya, yang pastinya sahabat budaya persahabatan dibangun ya dalam pramuka, kepemimpinan dilatih, kemudian karakter ditempa, dan cita-cita masa depan yang sudah disiapkan, seperti itu ya. Cita-cita masa depan yang sudah disiapkan. Dan hal ini ya, terkait hal ini, pelaksanaan Jambore 2026 Sumut ini, pertama kali di Indonesia, tidak ada pemungutan biaya kepada peserta ya. Jadi generasi muda ini perlu bekal yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya karena hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi tanpa batas, serta perubahan sosial yang dinamis. Agar kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan tentunya ya. Saya Asma Lubis masih bersama Anda sampai jam 12 lebih 30 menit nanti.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh Mak Lim, sedap betul lah.
1: Sedap kan? Ha. Kalau begitu kita tambah bang.
2: Aku kurang pula hati nak lagi ini.
1: Dengar bang. Ha. Kalau rindu jangan melamun, iya. Lebih baik tersenyum girang. Ha. Kita dendang ke lagu Malungun, ha. Sama-sama kita bergoyang.
2: Hey, mainkanlah musik.
1: Mainkan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Putik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
7: Ha, jadi kita mulai ini, Lim?
6: Mulai, Bang.
7: Ha, dengar ke pantunku ini. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng.
6: Ha.
7: Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
6: Main ke, Bang.

Perempat FM, suara budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Horas baru tulang, horas. Makan siang dengan menu apa ini hari ini? Dengan soto ayam, dengan kerupuk-kerupuknya. Hati-hati kandungan kalorinya ya. Ada yang memang pengennya kuah-kuah santan ya, soto Medan, soto ayam, lezatnya kuliner Indonesia, tapi hati-hati dengan kandungan kalorinya. Hati-hati dengan kandungan kalorinya ya. Soto ayam memang salah satu kuliner yang paling ikonik di Indonesia. Hidangan berkuah kuning dengan aroma rempah yang kuat ini hampir selalu ada di setiap sudut kota. Mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran bintang lima ya. Dilansir dari Halodoc, secara umum satu porsi soto ayam itu mengandung sekitar 300 hingga 500 kalori. Angka ini merupakan estimasi untuk soto yang sudah dicampur dengan nasi dalam porsi sedang Abang Kakak ya. Oh gitu. Jadi kuah soto bening tanpa santan sebenarnya kalorinya relatif rendah, tapi karena pakai santan, ya jadilah dia melonjak gitu ya kalorinya. Kemudian daging ayam yang digunakan, kalau ada kulitnya udah pastilah tinggi lemak ya. Kalau menggunakan daging paha tanpa kulit, pasti kandungan lemak dan kalorinya rendah ya. Satu porsi nasi putih atau lontong, udahlah pakai itu santan, pakai lagi nasi ya kan. Jadi ada sekitar 130 sampai dengan 150 kalori. Apalagi ditambah tuh karena lapar, bahkan kadang-kadang seenak itu, selemak itu santannya ya. Jadi ganda gitu ya Bang Kakak kalorinya secara keseluruhan. Kalau ada tambah-tambah sayuran lagi, taugenya, apanya gitu kan. Ada telur lagi, sate-satiannya, jebakan. Kak Asma bilang itu jebakan. Jadi ini sebenarnya jebakan kalori yang sebenarnya, sahabat budaya ya. Tambah kerupuk lagi, bawang putih goreng. Nah ini kandungan minyaknya tinggi ya. Kemudian ditambah telur rebus lagi Kak Asma. Waduh, sekitar 77 kalori. Sate jeroan, puyuh, 100 sampai 150 kalori per tusuknya. Jadi hati-hati dengan hidden calories-nya ini ya pada soto. Kerupuk dan emping bisa menambah 100 sampai 150 kalori ekstra. Bawang gorengnya, bawang minyak menambah asupan lemak jenuh. Terus mau makan apa? Ya makan aja lah maksudnya. Yang penting dalam batas kewajaran dan jangan sering-sering kali ya Bang Kakak. Karena kalau sering-sering kali yang ada itu nanti ya kan apa? Ya itulah yang ada nanti Abang Kakak jadi apa ya, banyak menimbun kalori. Terus gak cuma menimbun kalori tapi juga lemak ya, seperti itu. Jadi kolesterol juga. Intinya apapun itu santapannya, yang penting jangan berlebihan dan jangan terlalu sering ya. Karena kalau sudah terlalu sering, sahabat budaya, apa yang terjadi? Kesehatan pengaruhnya ya. Banyak soto yang bisa dinikmati, soto ayam Lamongan, soto Kudus, soto ayam bening, dan banyaklah ya yang pastinya. Soto Medan lah utamanya karena kita di Medan ya. Apapun itu, selamat makan siang, selamat menikmati santap siang bersama keluarga, bersama kolega, bersama rekan kerja, bersama teman-teman, bersama orang yang tercinta. Selamat makan siang, semoga berkah dan tetap di Perempat Medan. Denny Caknam.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Trompet FM, suara budaya Nusantara masih terus bersama Anda. 88,4 MHz, selamat makan siang untuk yang sedang santap siang, yang sedang mobile, hati-hati di jalan, yang masih beraktivitas, jangan lupa makan siangnya. Sesaat lagi pukul 12.34 menit, kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yang berdomisili di Medan dan sekitarnya, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak masih bersama saya nih di edisi kali ini Alunan Musik Keroncong dan kabar informasi menarik. Nah Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Relay Pro 4 Jakarta Suara Budaya Nusantara. Tetap di Pro 4 Medan, jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang,

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi Kak.

0: kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
0: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
0: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
0: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
0: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
0: ini kayak
1: suaranya
0: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
0: suara dua kali ya.
1: Iya. Ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
0: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
0: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Iya, apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali?
0: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya Wi.
0: Enggak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
0: Itu nih.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Ini operatorku
1: sambil berjalan deh ya. Namanya juga nge-zoom ya, enggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
0: Panas
1: Tadi sempat hilang.
0: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
0: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
0: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
0: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
0: Usah ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
0: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
0: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
0: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
0: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
0: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
2: Ya, cukup panas, Mbak.
0: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
2: Ya. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
0: Iya.
2: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
0: Iya.
2: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri
0: iya.
2: Buat generasi Gen Z karena sastra ini memang tidak dikemas
0: iya.
2: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
0: Iya.
2: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi
0: iya.
2: Yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
0: Iya.
2: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
0: Iya.
2: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu
0: yeah.
2: kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
0: Yeah.
2: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
0: Yeah.
2: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah
0: yeah.
2: ya, karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau yeah. mungkin tugas kepada anak-anak didiknya yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game
0: yeah.
2: ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah. ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah
0: yeah.
2: Sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
0: iya.
2: Ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya buat mungkin anak-anak kita, atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi ya. Memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
0: Ya. Baik. Nah, Bu Dokter.
2: Iya.
0: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
2: Iya. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa, bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
0: Betul.
2: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya Mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
0: Iya betul
2: ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan Ki Coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
0: Iya, cocok.
2: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai Ki Bedeng baju kos yang ada tulisannya.
0: Tulisan Lontara.
2: Iya, Lontara. Terus kasih maki terjemahkan di terjemahan dibawa.
0: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti tahu.
2: Ada orang tidak bisa membaca.
0: Iya.
2: Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Iya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
0: Iya,
2: saya kira itu Mbak.
0: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
2: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
0: Iya.
2: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
0: boleh.
2: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
0: Iya. Wow.
2: Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
0: Wow.
2: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya.
0: Betul.
2: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya. Saya tuh kadang merasa iri Mbak ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
0: Sedangkan
2: kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak-anak
0: ya.
2: Kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar.
0: Sehingga, harus bahasa luar ya.
2: Iya, selalu ada tommy anunya logatna.
0: Ada tommy logatnya.
2: Padahal kita juga punya logat. Seperti ini saya kan sudah.
0: Iya, sudah berdialek gitu
2: sudah
0: ya.
2: Sudah berdialek Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain. Kita ini juga harus dengungkan. Ya.
0: Betul.
2: Biasa kita dengar itu ceramahnya Sadat. Bilang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta. Terus bilang gini, ini Bu Siti beleng-beleng. jangan bicara begitu Bu. Itu enggak. Ini, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan, mari Ki.
0: Mari Ki.
2: Apaan tuh? pakai ki ya.
0: Iya, iya. Iya.
2: Yang paling ini adalah kata kita.
0: Kita.
2: Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua apa ya? Kita menghormati bentuk kedua ya.
0: Bentuk kedua ya benar.
2: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
0: Iya,
2: iya, betul. Anda, kita tidak masuk yang berbicara.
0: Iya, betul. Ya.
2: Tapi sampai kalau, kadang-kadang ada misunderstanding ya. Iya. Pernah ada tamu, terus kata sopirnya bilang gini, tabe bu, kita kamarta di kamar 305. Iya.
0: Salah tangkap.
2: Iya. Terus kata tamunya, pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak?
0: Sama bapak?
2: Iya, satu kamar ya. Iya, tidak bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
0: Maaf, memberikan pemahaman.
2: Ya, maaf ya bu, kalau Makassar itu kalau kita, kita itu Anda, ibu itu, ya Anda hormat, ya yeah. Honorific.
0: Yeah.
2: Barulah dia katakan, maaf ya pak, maaf saya enggak ini, ya. Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak. Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno karena memang betul. Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu Mbak.
0: Iya.
2: Saya kira seperti itu.
0: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
1: Oke.
0: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
0: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
0: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
0: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Sambil kita break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak siapa sih? Kak Dewi. Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa Bu Dokter?
4: Iya, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik. Cantik.
2: Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Enggak bisa. Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: oke. Iya. Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan, ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Dewi.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
2: Iya. Iya iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Iya. Kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Dari Haji Amsar ya. Sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Yang nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya baik. Baik Pak.
5: Iya. Iya ibu dokter sehat ibu dokter ya ibu dokter ya.
4: Alhamdulillah. Iya.
2: Iya.
5: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres.
2: Iya.
5: Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu ada ibu saya. Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya mungkin ya mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
5: Iya, jadi saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Iya.
2: Oke.
5: Iya, tadinya perkiraan saya karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil lain sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja Pak Haji.
5: Iya gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "King, udah ke Makassar kita makan ikan segar, ikan segar," katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
2: Oh baik, gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih. Ibu dokter sama Dayeng Dewi.
2: Yo.
5: Penepa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya.
3: Ya.
2: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay. Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Iya, apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin. Volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan
7: halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke.
7: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
2: Jadi
7: generasi Z ini kan.
2: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: apa yang dilakukan para generasi siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
3: Sudah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse. Ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
3: Cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya Asailek itu mungkin dia pakai Z, padahal harusnya S, mm-hmm. ya. Karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti mm-hmm. itu.
3: Yeah, yeah.
4: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, mm-hmm. Ketika dia membuat konten itu yeah. menggunakan bahasa bahasa Makassar mm-hmm. sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui.
3: Iya.
4: Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi.
3: Iya,
4: ya,
3: iya.
4: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu. Jadi itu iya. Kita senang ya ada iya, seperti
3: betul.
4: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi
3: iya.
4: Seperti poster-poster
3: mm-mm.
4: yang anak-anak biasa kalau saya lihat ya di kampus
3: yeah.
4: biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia
3: yeah.
4: pasang ya yeah, jadi
3: betul.
4: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi yeah. ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah mm-hmm. ya di ranah-ranah informal tentunya.
3: Okay.
4: Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya.
3: Benar. Ya,
4: okay, seperti okay. itu Mbak
2: baik.
4: Nova.
2: Okay. Ya. Baik, baik Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Iya. Yeah. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya, sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke deh, ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
3: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kominfo, PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah penyelesaian konstruksi dan kesiapan sistem. Hari ini Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Perseroda Iwan Takwim menyampaikan operasional penuh proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas transformasi, maksud kami transportasi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta. LRT Jakarta fase 1A dan 1B ditargetkan mampu melayani hingga 18 juta penumpang pada 2028.

Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arief Fakrullah, Festival Biak Munara Wampasi 2027 menjadi destinasi wisata utama di Papua dan kawasan Pasifik. Harapan ini disampaikan saat penutupan Festival Biak Munara Wampasi yang berlangsung pada 7 Juli kemarin di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menurut Zudan, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar festival mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, terima kasih masih bersama Sahnan di 88,4 MR Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak yang sudah setia menyimak siaran berjiringan dari Pro 4 Jakarta. Abang dan Kakak, sekarang jarum jam sudah menunjukkan 14 lewat 4 WIB. Saatnya saya Sahnan kembali mengambil alih kemudi siaran sampai jam 3 sore nanti. Spesial di jam ini untuk menemani siang hari Abang dan Kakak yang mungkin lagi istirahat kerja, lagi santai di rumah, atau yang lagi berkendara membelah jalanan kota Medan. Kita bakal menemani sahdu dan indahnya alunan musik keroncong. Sambil jemari menari, mari kita dengar satu buah lagu keroncong pembuka yang bakal bikin suasana siang ini jadi makin adem Abang dan Kakak. Jadi jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, itu tadi dia lagu dari Happy Asmara yang berjudul Lewat Angin Wengi, tentunya versi keroncong. Nah Abang dan Kakak, Pro 4 Medan Sahabat Budaya, selain dengerin musik yang mendayu-dayu memanjakan telinga, aku juga punya satu kabar informasi menarik yang wajib kita tahu hari ini Abang dan Kakak. Info menarik kita siang ini datang dari Geliat Pelestarian Budaya Lokal di Sumatera Utara. Pemerintah daerah bersama para penggiat seni lokal kita saat ini sedang gencar-gencarnya menghidupkan kembali ruang kreatif pertunjukan seni tradisional di kawasan heritage Kota Lama Kasawan Medan. Langkah ini diambil bukan cuma buat narik wisatawan Abang dan Kakak, tapi yang paling penting adalah sebagai wujud nyata pelestari budaya dan penguatan nilai keindonesiaan kita, khususnya untuk generasi muda Medan, biar enggak lupa sama akar budayanya sendiri. Jadi kalau Abang dan Kakak jalan-jalan sore di akhir pekan nanti, jangan lupa singgah dan apresiasi karya-karya seniman lokal kita ya Abang dan Kakak. Habis dengar informasi tadi, kita balik lagi ke alunan musik keroncong. Nah, dengan alunan musik keroncong, pilihan Abang dan Kakak yang tentunya bakal bikin tetap rileks dan memanjakan telinga nih Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi nih abang dan kakak, masih bareng aku Sahnan di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, itu tadi dia lagu dari Dewi Yuli yang berjudul Kau Bukan Dirimu. Abang dan kakak, dari informasi pelestari budaya, kita baik lagi bersama. Kita baik lagi bacakan informasi terkait dengan budaya lokal, namun ini berkaitan dengan makanan khas dari Sumatera Utara yang bahkan terkenal sampai mancanegara nih abang dan kakak. Adapun makanan yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa makanan khas Sumatera Utara yang paling terkenal baik di Indonesia maupun dikenal oleh wisatawan mancanegara. Antaranya ada yang pertama, ada Bika Ambon abang dan kakak. Ikon kuliner Sumatera Utara atau kue ini terkenal dengan teksturnya yang bersarang kenyal dan aroma yang khas. Banyak wisatawan yang membawanya sebagai oleh-oleh. Yang kedua ada mie gomak. Mie gomak khas Batak yang disajikan dengan kuah santan berbumbu atau digoreng. Cita rasanya mie ini unik karena menggunakan rempah khas termasuk andaliman abang dan kakak. Yang ketiga ada arsik, ikan mas yang dimasak dengan bumbu kuning dan andaliman juga. Hidangan ini menjadi salah satu masakan tradisional Batak yang paling terkenal abang dan kakak. Dan juga ada Nainura. Nainura ini ikan yang diolah tanpa dimasak menggunakan bumbu dan jeruk khas hingga matang secara alami. Hidangan ini sering dijuluki sebagai sashimi khas Batak, abang dan kakak. Dan itu beberapa makanan khas dari Sumatera Utara yang terkenal bahkan sampai mancanegara, abang dan kakak. Jadi abang dan kakak, masih banyak informasi dan lagu-lagu yang menyejukkan di telinga abang dan kakak. Tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi, karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan rambu-rambu yang ada.

Lanjut abang dan kakak, udah gak terasa nih 1 jam udah sahna nemeni abang dan kakak. Tentunya di segmen alunan musik keroncong edisi hari ini abang dan kakak. Abang dan kakak gak terasa nih akhirnya sahnan segera ninggalin abang dan kakak hari ini karena masih ada hari-hari berikutnya untuk kita bersama. Jadi abang dan kakak, sahnan pamit undur diri dari ruang dengar abang dan kakak, tidak lain dan tidak bukan di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak dari jam 3 ini sampai jam 8 bakal ditemani oleh rekan saya Najwa Alia. Jadi pastikan abang dan kakak jangan kemana-mana, tetap dengerin RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Nggak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.
3: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: dangdut ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Lalu Komat FM Romata Iren Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Ini sudah ada penelpon kita, kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin yahut. Assalamualaikum, Majuan.
0: Waalaikumsalam, Umi Sumi.
1: Ya, selamat sore, cintaku sayangku.
0: Selamat sore, Umi.
1: Apa kabarnya? Sehat ya, cinta?
0: Sehat, alhamdulillah. Umi, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Wilujeng api-api wae.
0: Iya, api-api wae. Udah makan ya, Umi ya?
1: Ya.
0: Udah makan?
1: Udah lah, tadi kan bawa inilah sayur dari kerja tadi kan. Umi Sumi kan sekarang ada kerja ini ya Pak, viral itu kan online.
0: Oh gitu.
1: Iya, jam 10 udah pulang tadi bawa inilah anyang ya kan. Bawa arsit ya kan.
0: Ih mantapnya.
1: Bawa ini sambal kentang rembelong.
0: Iya, yowes. Iya,
1: cuma kari terong.
0: Lengkap sudah ya.
1: Iya.
0: Ya udah, ini Umi mau request lagu apa?
1: Lagunya ini aja lah, apa ya lagunya ya?
0: Apa tuh?
1: Apa, gantengnya pacarku ya?
0: Itu judulnya?
1: Iya, itu judulnya Ganteng Pacarku Cinta. Ada?
0: Oh iya, ada.
1: Ada kan, kalau okay. Itu aja lah. Gak usah payah-payah cari lagu ya kan? Ya udah, jaga kesehatan ya sayangnya.
0: Oke, Umi.
1: Di sana gimana? Mendung atau
0: Haridang? Terik di sini, terik Haridang.
1: Haridang banget ya kan?
0: Haridang betul.
1: Sama lah kalau kayak gitu sama di Binjaya kan?
0: Iya. Ya udah,
1: jaga kesehatan, jangan banyak-banyak minum es nanti atet ya sayangnya.
0: Ya Umi.
1: Ya udah, terima kasih waktunya. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi tadi ya Bang Kakak. Lengkap ya lauk pauknya Umi Sumi. Oke, ini sudah ada berapa lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Cynthia sore hari ini?
2: Kabar baik, cuma kabar Natua.
0: Baik dong.
2: Baik ya, sudah dapat makan siang?
0: Udah mau makan malam ini. Iya, Cynthia mau request lagu apa nih di sore hari ini?
2: Dari apa, Via Valen.
0: Via Valen.
2: Yang judulnya Cinta Kurang Gizi.
0: Cinta Kurang Gizi.
2: Ada tuh, judulnya tuh.
0: Gak ada, Cynthia.
2: Gak ada
0: di sini.
2: Ada.
0: Yang judul lain mau enggak? Ini ada Kepelet Sayang, Jerit Hatiku, Bagi Langit dan Bumi. Terus ada Selingkuh juga.
2: Coba Bagi Langit dan Bumi aja coba.
0: Oke, boleh. Nanti aja puterin dia.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia dan ini sudah ada pelopor lagi, kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bu Ratni.
3: Iya, apa kabar, sehat non?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Ratni sendiri gimana?
3: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya.
3: Bu Ratni request lagu Via Valen ya.
0: Sama, Cynthia juga.
3: Di sini menunggu, di sana menanti.
0: Boleh, sebentar.
3: Ada sekarang?
0: Ada.
3: Lah gampang dicari tuh kan non.
0: Ini yang versi Danang juga ada ya kan?
3: Hari itu udah Danang. Ini sekarang
0: ya. Iya, oke boleh. Nanti aja puterin ya Bu Ratni ya.
3: Oke, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Rezekinya. Cepat mendapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi ya. Oke deh, ini kayaknya abis ini Najwa puterin ya. Setelah Najwa angkat telepon yang satu ini. Halo Prodangdut.
4: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum kan Najwa.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
4: Iya, sehat ya kan Najwa ya.
0: Sehat dong.
4: Sehat juga kan Najwa. Ntar gue Erna Sari kan Najwa.
0: Erna
4: Sari Melati judulnya, ada gak?
0: Erna Sari, sebentar.
4: Melati.
0: Gula-gula cinta yang ada, Terbuai Asmara, Kucing Garong, terus ada Cemburu Buta, Disco Jaipong Melati itu kah?
4: Iya, Melati, Melati. Itu apa judulnya judul?
0: Disco Jaipong Melati. Kayaknya ini kayak remix-remix gitu ini.
4: Oh, itu aja kalau enggak yang itu aja Kak Naswa. Gula-gula cinta.
0: Oh, gula-gula cinta boleh.
4: Iya, oke. Okay. Kak Naswa, saya salam Kak Naswa ya.
0: Amin.
4: Selamat rezekinya. Makasih Kak Naswa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kakak ini Najwa puterin dulu lagu request dari fansnya Prompet. Dan nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompet FM Suara Budaya.

0: Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
1: Lalaman Komentar FM Perpatahan Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya di Pro Dangdut sore hari ini. Nah untuk kakak yang masih mau request lagu pastinya masih bisa, tapi ini kayaknya kita ke WhatsApp dulu nih ya. Udah masuk WhatsApp dari siapa nih? Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Selamat sore Najwa. Sore hari ini Ika di Krakatau mau request lagunya Vi Mbak Samba Aku Rindu. Oke boleh Ika, nanti Najwa puterin ya. Dan selanjutnya juga ada WhatsApp dari siapa lagi nih. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Sore hari ini ada Amira di Marelan. Oh ya Amira ya, mau request lagunya Ida Laila Berkasih Mesra. Oke boleh. Nanti aja cariin ya. Dan untuk mereka juga pastikan tetap bersama Najwa. Ini Najwa puterin dua lagu dulu karena kita semakin mendekati azan salat asar ya. Jadi pastikan untuk tetap di Propat FM Suara Budaya Nusantara.

0: dangdut ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 FM Propa Tarik Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pasti ya, dan ini sudah ada telepon lagi ya. Kita coba angkat dulu nih. Oke, terputus ya. Nah, untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu di Prodangdut sore hari ini, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu di Indonesia Barat pastinya. Dan ini juga cuaca di Kota Medan terik ya. Nggak dingin ya. Oke, ini kita angkat dulu Bang Kakak. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut kariri.
1: Iya, apa kabar Kak?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Karirin sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Karirin mau request lagu apa nih?
1: Kak, lagunya dari Dini Kak, Mataharinya Dunia.
0: Mataharinya Dunia judulnya?
1: Iya, dari Dini.
0: Ntar ya, Dini. Dini. Kok enggak ada nih? Ntar. Mataharinya Dunia. Dini apa itu?
1: Dunia kita. Pokoknya Matahari Dunia judulnya, dari Dini.
0: Matahari Dunia, sebentar. Loh, kok gak ada juga dari sini?
1: Gak ada.
0: Iya, gak ada nih.
1: Kalau gak ada apa ya?
0: Apa? Mau dari siapa penyanyinya?
1: Dari... ada kak?
0: Gak ada.
1: Dari Lesti aja lah, Kura-kura Dalam Perahu.
0: Kura-kura Dalam Perahu?
1: Iya.
0: Boleh, nanti aja puterin ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya tadi ada Karirin Abang Kakak. Nah, untuk Abang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini ya pastinya, karena nanti Naijo menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini kalau misalnya belum ada lagi, Najwa mungkin mau ke WhatsApp ini ya. Oke, ini udah ada masuk satu WhatsApp dari Yuna di Kapten Muslim. Prodangdut makin asik makin nyahut. Selamat sore Najwa, Yuna mau request lagunya Danang Kuburikan Bahuku. Oke, boleh, nanti Najwa puterin ya. Dan ini juga selanjutnya ada requestan dari siapa nih? Gak ada namanya nih ya. Prodangdut makin asik makin yahut, mau request lagunya. Lagunya siapa nih? Hamdan ATT Mabuk Judi. Oke, nanti Najwa puterin ya. Dan sudah ada juga WhatsApp dari Sultan di kawasan Budi Luhur. Prodangdut makin asik makin yahut, mau request lagunya Eri Susan, Laguku. Oke, boleh, nanti Najwa puterin. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

88,4 FM Propaganda Medan Suara Budaya Nusantara, masih bersama Nanya pastinya Bang dan Kakak di Medan sore hari ini ya, di Predangdut. Nah, kira-kira Bang Kakak yang masih mau request lagu dangdut, iya masih bisa pastinya, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja nih. Dan kira-kira di Medan sore hari ini mungkin apa Kakak ada yang sedang melakukan perjalanan ya, mungkin yang baru balik dari tempat kerjanya atau yang akan bepergian juga ya, mau cari-cari makan. Najwa ucapkan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan pastinya ya. Ini juga cuaca udah mulai mengadem. Tadi terik kali ya Allah, sampai harus pakai payung loh kita turunnya. Dan ini juga apa nih, rekasan lagi nih. Sebentar ya, kita scroll dulu. Selamat sore Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Pendatang baru nih. Lah tapi mana namanya nih? Pendatang baru tapi gak ada namanya ya. Mau request lagunya Elvi Sukaisih, Mandi Madu. Oke boleh ya. Dan ini juga ada requestan lagi dari mana nih? Mimin. Mimin. Udah dua kali ketiga kali deh Mimin ya. Request sama aja dari WhatsApp. Produk makin asik makin yahut. Mimin mau request lagunya Dewi Persik, Yang Hayalan Anak Perawan. Oke deh boleh, nanti Najwa putarin ya. Dan pastinya juga Pak Kakak untuk tetap bersama aja, karena nanti Najwa menemani di Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Semakin di penghujung waktu juga nih ya Pak Kakak, jadi pastikan untuk tetap bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Propertainment Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Medan sore hari ini. Ya, ini gimana Abang Kakak sejauh ini harinya? Apakah melelahkan? Ya, sebenarnya gak apa-apa juga karena besok udah masuk UFH ya kan. Jadi ya bisa gak santai dikit aja. Terus setelah itu juga bakalan weekend nih, Sabtu Minggu. Kira-kira udah ada plan mau kemana nih Abang Kakak? Ya, ini kita juga sudah semakin di penghujung waktu produk note sore hari ini. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk antusias Abang Kakak, iya, yang sudah mengikuti dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat ini pastinya. Dan nantikan juga produk note setiap harinya mulai dari 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Najwa pamit ya, tapi kita masih bersama-sama kok. Bersama-sama enggak tuh. Pamit dari produk note pastinya ya. Dan selain ini juga akan ada Jazz Music selama 30 menit. Selamat mendengarkan.

Feb, sampai katombaku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tak apa pula.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Selamat sore. Sore hari ini kembali kami menghadirkan kajian Islami Mutiara Sore untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan topik kisah orang-orang yang sabar yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Tengku MD Samudin SAG SHMPD selaku Pocalu Kemenag Kota Medan. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala. La haula wa la quwata illa billah. Para hadirin wal hadirat, para pendengar setia RRI Pro 2 Medan, sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari sama kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan rahmat karunia, menjaga kita, mencukupi rezeki kita. Allah tak minta balas dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tapi pandailah kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam mari sama kita mohonkan kepada Allah selalu tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar setia RRI Medan, sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kali ini kita akan saling ingat-mengingatkan tentang kisah-kisah orang yang bersabar. Dalam dinul Islam, dalam agama kita ini, sifat sabar itu adalah bagian sifat yang memiliki kedudukan tinggi dalam maqam tasawuf kalau kita belajar kajian ilmu tasawuf. Dan sifat sabar ini adalah sifat yang diwarisi ataupun melekat pada diri pribadi Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sebagai seorang hamba Allah yang awam, kita ini orang biasa-biasa saja, apakah kita juga bisa memiliki sifat sabar? Maka Allah berikan pembukaannya itu ataupun semangat kita untuk bersabar itu pada kalimat dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah pertolongan Allah itu pada diri kamu itu melalui salat dan sabar. Oleh karena itu, ayo kita sejenak melihat ataupun memperhatikan bagaimana kisah para orang-orang yang sabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kalau kita perhatikan, memang enggak semua bisa kita ceritakan begitu luasnya, begitu panjang lebarnya kisah-kisah para nabi. Coba kita perhatikan bagaimana sabarnya seorang nabi Allah bernama Ayyub alaihissalam, Nabiullah Ayyub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi, mungkin tidak diutus untuk umat yang sangat besar, dia tidak termasuk dalam ulul azmi, tapi dia seorang nabi yang cukup bisa memberikan kita sumber inspirasi tentang bagaimana mengelola sifat sabar yang luar biasa. Beliau seorang nabi ya yang memiliki harta benda yang cukup banyak, anak istri, kemudian kedudukan yang cukup tinggi di tengah-tengah umatnya ataupun masyarakatnya. Suatu hari Allah berikan dia cobaan berupa penyakit. Penyakitnya kemudian menjalar sampailah ke kulitnya, sampailah ke organ tubuhnya. Maka pada sebuah titik nadir, puncak kesabaran, dia minta kepada Allah karena sudah luar biasanya sakitnya itu, sehingga muncullah belatung ataupun ulat-ulat yang menggerogoti kulit dan daging badannya itu, sehingga muncullah bau busuk. Dan pada endingnya keluarganya, istri dan anak-anaknya tidak mampu lagi bisa menjenguknya karena saking bau dan busuknya badannya. Dan akhirnya di penghujung puncak nadir kesabarannya itu, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, silahkan kau ambil semua yang kau ciptakan dalam tubuhku ini ataupun pada tubuhku ini, ya Allah. Tapi aku mohon jangan kau ambil dua bagian dari tubuhku, ya Allah. Jangan kau ambil jantung dan jangan kau ambil hati pada diriku. Karena biarkanlah hati dan jantungku selalu berzikir padamu, ya Allah. Nah, disinilah mungkin puncak kesabaran Allah hentikan semua penderitaan Nabi Ayub. Lantas turunlah perintah tak begitu lama, ya, dari puncak kesabarannya itu. Lantas Allah perintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Lantas muncratlah mata air yang sekarang kita kenal dengan sumur Ayub alaihissalam, yang masih Allah abadikan sekarang di berdomisili ataupun bertempat di tempat wisata rohani, yaitu di Turki. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia RRIP Medan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk sabaran yang pertama dari seorang nabi. Begitu juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang nabi kita bisa bertahan dalam sebuah komitmennya dalam kenabiannya ketika dia berdakwah di negeri Taif tidak ditemani banyak sahabat. Dalam sejarah tak tertulis ada seorang pun mendampinginya. Dia berdakwah untuk meluruskan ataupun memberikan pandangan yang benar dan yang hak, itulah kalimat tauhid la ilaha illallah, agar penduduk Taif itu betul-betul menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Tapi apa yang dia terima? Lemparan, cacian, makian, ancaman serta teror dan lain sebagainya. Bahkan dia terkena batu di areal tubuhnya. Maka kesabarannya itu tidak merubah komitmennya, dalam pengertian tidak lebur dalam sebuah hawa nafsu sehingga mengatakan aku sudahi dakwahku ini, tidak. Tapi kesabarannya itu betul-betul istiqamah dan tidak pernah luntur sedikit pun. Ketika ada malaikat penjaga Jabal Uhud ataupun penjaga Gunung Uhud menawarkan, bagaimana Muhammad kalau kita cukupkan sekarang saja itu penduduk Taif untuk menyerang kamu, kita balikkan Gunung Uhud ini, lantas kita timpakan ke negeri Taif itu, maka bisa kita selesaikan sekarang dan bangsa Taif akan musnah. Bagaimana? Tapi Nabi mengatakan dengan sifatnya yang ikhlas, dengan sifatnya yang sabar, jangan wahai malaikat penjaga Jabal Uhud. Sesungguhnya mereka adalah kaumku, umatku. Sesungguhnya mereka belum mengetahui sesungguhnya apa yang mereka akan terima dari dakwahku. Maka janganlah kau timpakan Gunung Uhud itu. Maka aku akan tetap bersabar dalam dakwahku. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia RRI Medan dimanapun berada, pada kesempatan kaji ini kita ingin menyampaikan bahwa sabar itu justru adalah sebuah sarana diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Tuhan, agar apa yang kita inginkan dalam tujuan hidup ini tercapai. Itulah dunia dan akhirat semuanya sama-sama bahagia. Pada peristiwa ataupun story yang lain, kita perhatikan seorang ulama bernama Hasan Al-Basri. Ini juga kisah seorang yang sangat sabar kali. Jadi dia itu bertempat tinggal di sebuah rusun lah gitu. Kalau kita di sini macam rumah susun. Dia di lantai bawah dan yang di atasnya itu ada tetangga jirannya, tapi orang Yahudi. Orang Yahudi ini ternyata enggak sadar instalasi air pembuangan kotorannya itu, tinjanya itu bocor. Karena bocor, maka yang mendapat imbas tak enak itu adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri tak pernah dia menyesali dirinya. Dia tak pernah menyesali dirinya untuk tidak komplain kepada tetangganya tersebut. Enggak komplain dia. Dia bersabar. Suatu hari Hasan Al-Basri sakit, lantas dijenguk oleh banyak sahabat, banyak santri, banyak murid-muridnya, termasuklah si Yahudi tetangganya ini. Lantas Yahudi tadi tetangganya itu ketika menjenguk Hasan Al-Basri, ditengoknya kok ruangannya bau. Ternyata selidik, tengok, bocor instalasi kawan ini, instalasi tempat pembuangan kotorannya. Lantas kenapalah kau tak komplain sama aku. Begitulah kata tetangga Yahudinya ini. Bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau aku nanti komplain sama kau? Khawatir kau tak enak sama aku. Kalau tak enak sama aku kau mungkin pun tak mau berteguran lagi sama aku. Aku menjaga ini supaya hubungan harmonis rumah bertetangga kita baik dan tidak ada persoalan apapun. Aku bersabar dan tidak mau mengungkit-ungkit masalah itu. Masya Allah, sifat sabarnya Hasan Al-Basri Al-Imam ini ternyata bukan berbuah kosong. Berbuah manis. Apa berbuah manisnya? Terkesanlah pribadi si Yahudi ini melihat santunnya kesabaran Al-Imam. Lantas tak lama berpikir singkat saja dia. Inilah dinul Islam, agama Islam yang betul-betul mencontohkan kesabaran yang indah. Tak lama kemudian dia mengatakan untuk bersyahadah di hadapan Al-Imam Hasan Al-Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah kisah-kisah orang yang sabar. Terima kasih atas segala perhatian para pemirsa pendengar setia RRI Medan, para sahabat budayaku sekalian. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dan panjang umur kita, berkah hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

seorang rasul saja.

taubat. Sementara aku ahli maksiat. Tiada tempat aku kembali selain kepadamu. Duhai ilahi Rabbi, fa'afir zunubi.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmat-Nya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Apakah saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sekaten adalah tradisi budaya Jawa yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini biasanya berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa hari. Acara dimulai dengan dibunyikannya gamelan pusaka milik keraton yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, terdapat pasar malam yang ramai dengan berbagai permainan, makanan khas, dan juga hiburan rakyat. Puncak acara sekaten adalah gerebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Tradisi ini menjadi bukti perpaduan budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih dijaga hingga sekarang. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara.

menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari-jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, 88,4 FM Promotering Medan, suara budaya Nusantara. Ya, tadi baru saja kita dengarkan lagu dari Lavora, Fitri Ratih SDE Tamu Undangan ya. Ini agak serem sih untuk menjelaskannya. Jadi itu menceritakan kisah asmara sepasang kekasih yang pacaran lama tapi ternyata nikahnya bukan sama dia ya. Alih-alih sama-sama di pelaminan malah jadi tamu undangan. Oke, abang kakak, dan pastinya juga untuk tetap bersama Najwa meskipun udah semakin di sepenghujung waktu, iya. Satu lagu lagi, Najwa berikan lagu Jawa nih ya, Tresno Tekane Mati. Selamat mendengarkan.
1: Prom 4 FM, suara budaya Nusantara.

Apa kagak sampai di sini dulu pertemuan bersama Najwa untuk hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk atensinya Abang Kakak ya. Dan setelah ini akan ada rekan Najwa Marlon Mateus yang menemani santai malam Abang Kakak. Dan sesaat lagi juga kita akan memasuki azan salat Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Najwa izin pamit dari ruang dengar Abang Kakak dan pastikan untuk tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: Ngapain kau di rawa-rawa itu, Sen?
1: Ah, nengok-nengok aja, Pin. Sinilah kau.
2: Aku penasaran sama buaya yang nerekam patah itu, Pin. Pokoknya, kita harus cari buaya itu sampai dapat. Atau kita nanti jadi mangsanya pula. Aku akan cari di seluruh rawa roman ini. Kalau perlu, ku tabur racun nanti biar mati dia.
0: Sin! Semua cara udah kita lakukan. Satu udah mati. Sayang kan? Kita bongkar isi perutnya. Tapi, tiyalah. Gak ada tanda-tanda mayat manusia di situ, Sin. Sejarahnya, gak pernah buaya itu menerkam manusia, Sin.
2: Eh, Pit. Jadi kau mau kita berhenti gitu? Nyerah kalah sama buaya? Aduh, Pit. Kau milih binatang daripada manusia ya? Takut kau?
0: Jaga ngomongan kau, Sin. Gak ada kamu situ dalam hidup kita. Hanya saja, aku berpikir pekerjaan ini kayaknya sia-sia. 2 bulan kita berburu buaya itu, Sin. Tenaga, biaya, habis gitu aja. Jangan terlalu memaksakan diri.
2: Ya udahlah kok, kau yang keberatan, Pit. Aku akan kerahkan warga lain sampai dapat buaya biadab itu.
0: Ingat karma, Sin. Buaya itu juga makhluk Tuhan. Rumahnya diobrak-abrik. Terbunuh tanpa sebab yang dia tahu. Apa itu masih kurang?
2: Pateh. Satu-satunya anak Tuk Afdal. Keturunan langsung pendiri pertama kampung ini. Orang yang kita hormati. Penjaga adat dan tradisi. Penentu hari kapan acara dimulai. Dan kami masih bersaudara. Itu masih kurang cukup buatmu.
0: Aku kenal Tuk Afdal lebih yang kau tahu, Sin. Dia lebih memilih pasrah.
2: Tuk Afdal diam. Lantas kita ikut diam. Bukankah beliau berharap mayat anak semata wayangnya itu bisa dikebumikan selayaknya manusia? Tanah moyang mereka ini menangis, Pit. Minta arwah pewarisnya. Kami dendam, Pit. Buaya jahanam itu harus dapat. Hidup atau mati.
0: Kalau ada korban lagi?
2: Kita lebih berakal, Pit. Lebih hebat dari binatang itu. Marwah adat dipertaruhkan, Pit.
0: Bicaramu makin sembrono aja, Sin. Apa bisa kau pastikan pateh diterkam buaya?
2: Pastilah, Pit. Gak ada makhluk lain di kampung kita ini kecuali buaya. Yang ratusan tahun disembah sebagai asal leluhur manusia. Dan sekarang, yang disembah itu justru memakan penyembahnya. Apa itu masih belum cukup buat kita pelajaran?
0: Sin, bicaramu makin gak beraturan. Lihat, 2 hari lagi akan kulaporkan sama Tuk Afdal.
2: Dan kau tahu, dalam 2 hari ini, kami akan kejar buaya pengkhianat itu. Dan akan kami buktikan nanti di depan Tuk Afdal, sekaligus cara terbaik menghentikan menyembah buaya.
0: Gak ada yang menyembah buaya.
2: Ya udah, gak perlu kita bicara lagi, gak cocok berarti kita.
0: Kurang ajar kau, Sin.
2: Saudaraku, kita masih berduka atas hilangnya Pateh.
3: Ya.
2: Gak ada makhluk lain kecuali buaya yang setiap tahun disembah, dikasih makan, dihormati, dan dipercaya menjaga ketenangan kita, tapi akhirnya memakan orang yang kita sayangi.
3: Ya.
2: Pateh sekarang ada di perut buaya itu. Menangis tanah ini sebelum mayat Pateh dikubur di sini.
3: Yuk.
2: Hari ini, kita akan cari sampai dapat buaya laknat itu. Satu buaya gak cukup untuk samakan dengan manusia.
4: Ya, kita bunuh aja.
5: Iya, tangkap buaya itu. Kita bunuh. Cari itu buaya itu.
6: Betul.

0: Saya keberatan kalau dituduh menyembah buaya, Robin. Usen itu masih bertali saudara dengan kami. Saya maklum sakit hatinya. Nak Samot sudah mendengar semua ceritanya. Mungkin bisa membantu kami di sini.
1: Atau ikhlaskan si Pateh diambil buaya, Tok.
0: Sesungguhnya mati itu milik Tuhan, Nak Samot. Kapan, di mana, serta bagaimana caranya kita tidak pernah tahu. Saya ikhlas kematian anak saya, Samot.
1: Iya, awak setuju. Sedetik pun kita nggak bisa menunda kematian, Tok. Saya juga setuju, tidak pernah menyembah buaya. Itu sihir itu.
2: Husin ingin menghabiskan semua buaya agar tidak disembah lagi.
1: Ada yang salah dalam pikirannya itu, Pit. Leluhur kita mengajarkan cara hidup bersama-sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk buaya.
0: Ya, memang begitu yang diajarkan Nak Robin. Setiap tahun, mulai awal bulan panas, memang saya datang ke palung di Rawa Roban, membawa ikan dan ayam, memberi makan buaya yang ada di situ. Saya tidak pernah meminta apapun pada buaya itu. Itulah yang diajarkan leluhur kita sebagai bukti ikatan sehati sesama makhluk Tuhan.
1: Inilah yang betul tuh, Bang Pit. Kalau di kampung kami, sebagian warga ikut memberi sedekah pada buaya. Cuma orang yang tak tahu disebutnya sebagai jamu laut. Siriklah, haram, kata mereka. Pengetahuannya belum sampai pada mereka. Padahal saat musim panas, ikan pasti akan sulit berkembang. Buaya akan keluar lebih jauh untuk cari makan. Kita datang memberikannya makan. Terus mereka tenang. Di mana salahnya?
0: Saya pun kadang-kadang heran melihat cara berpikir warga kita ini. Itu kan secara tak langsung, buaya-buaya itu menjaga rawa sebagai persediaan air saat kemarau tiba. Iya kan? Orang tidak berani mendekat karena buaya akan keluar dari sarangnya. Iya kan?
1: Iya tuh.
0: Itulah yang kami jaga sejak ratusan tahun yang lalu. Kami memberinya makan dan dia tenang. Ya, bulan yang lalu mungkin Naas, anak saya, yang pertama jadi korban.
2: Maaf Bang Samot, maaf Tok Abdal. Buaya keluar di musim panas untuk mencari makanan. Kematian Pateh bukan di bulan panas. Kan 2 bulan lagi.
1: Hah, berarti kita punya kecurigaan yang sama nih Bang Pit. Tapi tak pantas kita menuduh seorang kalau gak ada tanda, gak ada juga kaitannya. Tapi yang awak dengar, Rawa Roban ini akan dibangun perumahan mewah katanya.
0: Jahanam. Mereka membunuh anak saya.
1: Sabar tuh. Kita cari tahu dulu siapa pembunuhnya. Yang paling pentingnya, buaya di Rawa Roban ini jangan sampai punah. Akan ada bencana lebih besar lagi bila kita tidak saling menjaga sesama makhluk Tuhan.
2: Jangan-jangan si Husin ada kaitannya dengan kematian si Pateh.
1: Macam mana menurut Tok Abdal?
0: Saya pun berpikir ke arah sana. Tapi saya menyimpulkan, Husin tidak membunuh anak saya. Dia orang baik. Saya pikir ada orang yang memanfaatkan situasi ini. Kaitannya dengan perumahan mewah itu. Saya juga sudah mendengar bahwa sebagian Rawa Roban ini akan hilang.
1: Ya, awak juga berpikir demikian. Husin ini bukan pembunuh. Dia cuma diposisikan secara tak sengaja aja ini. Membasmi buaya Rawa Roban tanpa mengeluarkan biaya, biar menguntungkan perusahaan. Kematian Pateh bisa berarti ancaman buat warga lain. Bisa juga untuk menyatukan pikiran warga bahwa Pateh diterkam buaya, sehingga semua akan berlomba-lomba memburu buaya.
2: Ancaman buat warga lain maksudnya bagaimana Bang Samot?
1: Ya gini Pit, Ini kan proyek besar, mana boleh gagal. Biasanya ada itu penolakan dari warga setempat, pasti ada. Pak Teh ini pemuda pintar, cerdas. Siapa tahu dia sudah tahu proyek ini dan udah ditolak dia secara baik-baik.
0: Ya, mungkin begitu Nak Samot. Nak Usen, dia pernah sampaikan kegelisahannya. Kemungkinan rawa roban ini akan berubah atau kemungkinan akan hilang. Saya hanya bilang bahwa rawa roban ini akan ada selamanya.
1: Iya, kita ini rakyat kecil ya kan, Tok. Sulit keadilan berpihak sama kita. Yang kita bisa cuma mengurangi korban dan berdamai dengan terpaksa. Begitulah.
0: Ya, saya mohon bantuan Nak Ropit dan Nak Samot untuk mencari tahu atau mengungkap tabirnya. Kematian anak saya sepertinya akan terbuka. Saya yakin itu. Atau paling tidak, ya kita sudah berjuang untuk menyelamatkan buaya-buaya itu.
2: Tok, kita harus segera hentikan Husin dan warga lain yang sedang berburu buaya itu.
0: Iya, Nak Ropit, Nak Samot, bantu kami menyampaikannya pada Husin.
1: Iya, Tok. Awak mau aja menyampaikannya, Tok. Tapi, aku pikir lebih baiknya Atok sendirilah yang menyampaikan sama si Husin. Dia kan patuh sama Atok. Ayolah, sebelum jauh mereka pergi.
0: Baik, Nak Ropit, Nak Samot, kita cari Husin sebelum malam terlalu larut.
1: Ayo.

0: Usen! Usen! Kemari kalian semua. Kawan-kawan, kita dipanggil tuh afdal.
1: Iya.
0: Mungkin Pate ya? Sudah ditemukan.
1: Iya, bisa jadi. Nah, ayo kita datangi afdal yuk.
0: Yuk kita kembali sekarang.
1: Ada apa itu?
0: Yuk kita kembali. Teman-teman, kita kembali, kita akan sekarang.
1: Ya.

0: Kita meminum air yang sama, yang memancar dari tanah rawa roban ini. Tanah yang membawa berkah. Ratusan tahun terjaga damai dan indahnya. Atas nama leluhur yang memilihkan tempat ini, dan atas nama pewaris kelak, durhaka kita semua bila lalai menjaga pusaka ini.
1: Maaf, Tuan Abdul. Kami ingin jasad Patih terkubur di tanah impian moyangnya. Kami tidak takut pada buaya-buaya di sini. Terlalu lama mengagungkan dan memberi penghormatan berlebihan, Tuh.
0: Jaga bicaramu, Sen.
1: Hormat kami pada Tuan Abdul tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi kami tidak bisa terima Patih berkubur di perut buaya itu, Tuh. Patih saudara kami, buaya itu wajib kami cari.
0: Usen, kami maklum kesedihan kalian. Kami lebih kehilangan Patih anak kami satu-satunya. Mestinya kami mendendam pada buaya itu. Tapi ini kematian, Usen. Hak kita sedikit pun tidak mempengaruhi keputusan Tuhan. Dengar saudaraku, dengar anak-anakku, pulanglah kalian. Lupakan Patih yang sudah di sisi Tuhan. Doakan, doakan senantiasa bahagia mengalir untuknya. Bila kalian berkenan, buang jauh buruk sangka pada buaya. Mereka juga makhluk Tuhan seperti kita. Kematian mereka bisa jadi petaka buat kita kelak. Usen dan kalian semua, saya mohon, tinggalkan tempat ini. Kami sampaikan terima kasih tiada terhingga atas perhatian dan doa kalian buat ananda kami, Patih. Bila kalian sayang pada Patih, pulanglah.
1: Tuan Abdul, boleh Usen bicara?
0: Silakan, Nak Usen.
1: Tok, izinkan kami tidak menyembah pada buaya-buaya itu lagi, Tok.
0: Usen dan kalian semua, menyembah selain pada Tuhan itu dosa yang tidak terampunkan. Dan tidak pernah diajarkan pada kita menyembah buaya. Ingat, 2 bulan lagi kemarau tiba. Pernahkah di tahun-tahun sebelumnya kita kekeringan? Tidak pernah, Usen. Itu karena kita saling menjaga. Dan semoga kemarau tahun ini, rawa roban masih menyediakan air buat kita. Siapa yang menjaganya? Buaya-buaya itu, Usen. Merekalah yang menjaga rawa roban ini. Karena tidak ada orang yang berani. Tidak ada yang datang mengganggu ke rumahnya. Dan saat kemarau tiba, itu adalah saat yang paling tepat untuk memberi makan mereka. Agar mereka tenang menjaga wilayahnya. Wilayah kita juga, Nak Usen.
1: Nyawa kita terancam, Tuan Abdul.
0: Tidak. Ratusan tahun kita bersama buaya-buaya itu di sini. Kita saling menjaga. 2 bulan lagi kemarau tiba. Jika kalian semua berkenan, kita sama-sama memberikan makanan buat buaya itu. Seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di kampung tanah datar sana. Saya tidak pernah meminta atau menyembah pada buaya-buaya itu, kan, Sen?
1: Iya, Tuk.
0: Kalau begitu, pulanglah kalian. Ini sudah terlalu malam.
1: Baik, Tuk. Kalau begitu kami izin pulang, Tuk.
2: Yuk, kita pulang, pulang. Pulang.
0: Hati-hati, Sen.
2: Baik, Tuk.
3: Aku habis pula minyak ini, Bang. Kebetulan ya, kalau enggak pulang, kita pulang, ayo.
4: Ah, iya juga ya, mana ada buaya makan manusia.
2: Ah, enggak jelas juga. Udahlah, mau cari-carilah sana situ buayanya.
3: Ah, udahlah, kasihan juga, Tuan Abdul.
5: Aku ikut kalian aja lah, kalau diteruskan. Kalau enggak,

0: Bapak, Ibu, rapat umum pemegang saham kita cukupkan sampai di sini. Hasil rapat ditetapkan pada Nutulen adalah arah kebijakan sampai rapat selanjutnya. Ini merupakan proyek perumahan satelit terbesar dan modern. Terima kasih.
1: Selamat Pak ya.
2: Selamat Pak ya.
3: Selamat. Wah, proyek besar sekali ya.
1: Kita makan itu, ya. Nanti ini apa sebenarnya nanti ini
4: jadi pertemuan
1: ada yang ada emailnya nanti kalau kita seandainya
3: maaf izin Pak Heru
0: oh iya
3: Pak Usen dari Rawa Roban sudah datang
0: ayo
3: silakan Pak.
0: Eh Pak Usen, apa kabar Pak Usen? Aduh maaf jadi buat lama menunggu ini Pak Usen.
4: Oh tidak Pak Heru, saya baru datang kok.
0: Jadi begini Pak Usen, Rawa Roban ini hanya seperempat saja nanti yang akan terkena proyek perumahan.
4: Oh iya Pak Heru.
0: Artinya nanti Pak Usen tidak perlu terlalu sulit mengamankan warga untuk pindah ya kan?
4: Iya. Saya usahakan Pak.
0: Terima kasih Pak Usen, sudah membantu untuk mempercepat realisasi pembangunan proyek ini. Nanti Pak Usen tolong yakinkan bahwa perumahan ini akan meningkatkan kesejahteraan warga Rawa Roban Pak Usen.
4: Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak Heru. Pak, kalau cuma seperempat daerah Rawa Roban yang termasuk dalam proyek perumahan, berarti daerah paling belakang tempat boya itu gak terganggu kan ya Pak ya?
0: Oh tidak Pak Usen, tidak terganggu itu tidak.
4: Ya.
0: Nanti kita biarkan buaya itu tetap hidup sebagai bagian dari kehidupan kita semua Pak Usen.
4: Iya Pak Heru.
0: Dan perumahan kita ini jauh dari habitat buaya Pak Usen. Justru keberadaan buaya itu akan jadi daya tarik Rawa Roban nantinya. Hanya perlu dibangun pengamanannya saja.
4: Wah, hebat itu Pak. Saya baru tahu. Saya senang Pak, kalau begitu rencananya. Saya akan sampaikan ke warga agar mendukung proyek ini. Saya permisi Pak.
0: Iya. Terima kasih Pak Usen.
4: Iya Pak.
0: Iya Pak Usen, terima kasih.
1: Ini apa? Sebenarnya
4: Robert datang. Kenapa dia kemari ya? Apa ada hubungannya dengan proyek itu juga? Jangan-jangan dia ada kaitannya dengan kematian Pate. Biarlah aparat yang akan menyelesaikannya. Sebaik-baiknya membungkus bangkai, pasti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kini saatnya kita dengarkan obrolan budaya yang membahas mengenai keunikan baju dari suku Pakpak. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jua-jua mau bantah Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurmala Maibang dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurmala Maibang ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978. Terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU. Dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tambuk Emas. Tergabung juga di HIMPAK ya. Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurmala Maibang.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurmala Maibang sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk Nurmala gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik. Dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak dan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih untuk Anda, kita break dulu sebentar ya.
3: Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap!
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
0: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana pak-pak Sumatera Utara ini, boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya. Sebelumnya saya mau izin dulu ya buatnya ya. Yang lebih tua dari saya, kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya, seperti Bang Muda Banurea, Bang Era Banurea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saung.
0: Oke, saung.
2: Iya.
0: Benar cara ngucapinnya ya, saung.
2: Iya.
1: Iya, dan untuk pria juga sama?
2: Tidak. Kalau pria itu namanya bulang.
1: Bulang. Oke, untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas papak ini?
2: Iya, biasanya papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Ciri khas papak itu bereng merapi-api.
0: Ada enggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
0: Okay.
2: Menyatakan emas-emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang papak itu dulu kaya gitu.
0: Oh, luar biasa.
2: Iya.
1: Iya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu bereng itu hitam.
1: Hitam.
2: Bereng berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
1: Beremas-emas.
2: Iya, payet itu dulu.
1: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
1: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cicak ini namanya ini beras pati tanoh. Ini seharusnya di gedung.
1: Ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
1: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai beras pati ini ya. Bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, beras pati tanoh itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
1: Oke, nampaknya obrolan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi. Tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, masih berada di sini.
1: Iya.
2: Hitam, merah, putih, dan emas.
1: Warna dasar warnanya, dari pakaian ini ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini. Yang penting dia inilah baju khas papa.
1: Mengenai proses pembuatan, ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya.
1: Oh.
2: Jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
1: Boleh ditanyakan lagi nih mengenai baju papaknya.
0: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya? Misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual. Apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut
1: seperti,
0: pak-pak sendiri?
1: Seperti saya yang pakai ya.
0: Iya.
1: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pingin aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi... Iya. Itu namanya bukan busana pak-pak.
0: Bukan busana pak-pak.
2: Tapi aksesorisnya.
0: Aksesoris pak-pak. Jadi dikatakan busana pak-pak sesuai dengan kelengkapan.
2: Iya, kelengkapannya. Ini namanya saung, ini namanya sabe, ini abit, baju, ini ekir pinggang, ini kancing. Ini semua orang gak punya, suku lain gak punya. Ini kancing ini khusus.
0: Oh, ciri khas
2: iya.
0: Ya.
2: Okay. Dan ini dia lepa-lepa. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
1: Oh. Ya, jadi kalau di atas namanya saung, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa untuk perempuan. Ya,
2: kalau untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi. Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbau di sini.
1: Untuk laki-laki nih misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
1: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot. Dia punya kepala kerbau.
1: Filosofinya apa sih? Ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu melambangkan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, enggak sembarangan orang punya seperti itu karena itu terbuat dari emas gitu.
0: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang tertentu.
2: Ya.
0: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan tangan,
2: ya. Iya, benar sekali.
1: Iya. Dan Kamala, untuk jenis baju pakpak, apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang punya apa, sukun katanya, itu sukun. Kalau
0: oh, apa itu sukun?
2: Sukun itu yang punya, misalnya kalau kita pesta yang punya hajatan.
0: Oke,
2: gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini kalau menilik dari latar belakang suku Pakpak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang dikhususkan untuk penutup kepala dari panca apa namanya, dari paparan sinar matahari, atau seperti apa nih untuk penutup
2: awalnya kepala? Saung ini tidak seperti ini.
1: Iya.
2: Mungkin saya nanti bisa ya buat ya yang sebenarnya itu dulunya gimana ya.
0: Tutorialnya mungkin yang saya tunjukin nanti.
2: Biar semua bisa lihat.
0: Benar.
2: Bagaimana sebenarnya. Iya. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi.
1: Jadi
2: seperti yang saya bilang
1: tadi. Pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
2: perubahan
1: ya.
2: Perubahan, iya.
1: Nah, selain saung, terus tadi ada aksesoris lepah-lepah, ada apa namanya tuh?
2: Kancing bajunya.
1: Kancingnya
2: ya.
1: Bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak,
2: iya.
1: Seperti ini.
2: Ha-ha.
1: Saya lihat ada tas khas,
2: iya.
1: Pakpak. Boleh
2: itu namanya,
1: diperlihatkan?
2: Ini namanya ucang, Kang Kiki.
1: Ucang,
2: ya.
1: Oke, okay. Ada tulisan Pakpaknya.
2: Pakpak ini sudah dimodern juga.
1: Iya, bahannya dari apa nih?
2: Ini dari pandan.
1: Daun pandan,
2: iya.
1: Ya.
0: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
2: Ini pada dasarnya ini polos aja.
0: Oh gitu, iya. Ini adalah improvisasi. Ya.
2: Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, nggak nanya lagi, oh ya itu Pakpak.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar.
1: Jadi tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya jelas ya. Dan selain ucang ya, betul ya?
2: Ucang. Iya.
1: Ucang itu ada aksesoris lagi, boleh diperlihatkan lagi apa itu?
2: Itu satu bukan lagi. Kang Kiki, itu hanya ini aja Kang Kiki.
1: Oh bukan ya?
2: Bang Kiki atau ini.
1: Iya. Oke, sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

0: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya, Yasira Salma.
2: Dan saya, Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pak-pak ini. Ini ada kain dari khas pak-pak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
3: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini,
2: iya.
3: Bang Kiki, aslinya seperti ini.
1: Oke.
3: Iya, aslinya seperti ini, namanya Sori-Sori.
2: Sori-Sori.
3: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, bahwa orang Papak itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang bilang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
3: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi nggak kelihatan cerah warnanya.
1: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah Pak-Pak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
3: Sudah berganti.
1: Oh, sudah berarti nggak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
3: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
1: Oke, iya benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pak-pak, boleh dipraktekan nih bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya.
1: Suong
3: tadi ya.
1: Saong. masih mencoba beradaptasi dengan istilah-istilah suku pak-pak ini.
3: Saong.
2: Oke.
3: Izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira ini saya buka dulu.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Nih tampak ada manik-maniknya ya, Yasira ya.
1: Iya. Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
3: Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles ya. Harus ada koran biar dia bisa berdiri tegak. Koran.
1: Oke.
3: Iya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
1: Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan
3: boleh.
1: Butuh berapa lama waktu untuk menggunakan pakaian adat pak-pak ini untuk full?
3: Kalau fullnya,
1: iya.
3: Dulunya Kak Yasira, ini dulu semua dibentuk sendiri manual ya.
1: Oke.
3: Ini saya sudah modifikasi, ini sudah jadi rok.
1: Oh,
3: jadi tinggal pakai.
1: Oh, semuanya tinggal pakai aja ya. Yeah. Tinggal yang di bagian kepala aja.
3: Tinggal pakai.
1: Oke.
3: Untuk mempermudah.
1: Yang bagian kepala waktu, pun tinggal pakai aja.
3: Tinggal pakai. Oh. Kalau dulu harus dibuat. Kalau begitu dipakai harus buat sendiri dulu gitu. Boleh saya praktekkan?
1: Boleh. Silakan.
2: Iya, kita lihat ya. Oles ya. oles. Nah, ini salah satu kain khas dari Pakpak.
1: Iya.
2: Oles. Oke. Okay. Oles.
1: Oles.
2: Iya, saya harus melafalkan yang benar ya.
1: Iya, di sini sama-sama belajar kita ya.
2: Betul sekali.
3: Biar ini Kak Kiki, iya, sama Kak Yasira, ini korannya tergantung kainnya. Kalau kainnya itu agak lemas, korannya kita perbanyak. Jadi kalau yang biasa dia dua aja udah cukup.
1: Oke, okay. Tujuannya untuk tegak ya.
2: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu, bisa dipelajari ya.
2: Tapi kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan, jadi betul, penggunaan baju daerah suku Pakpak ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga.
2: Iya.
1: Tapi gak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
2: langsung
1: udah
2: rapi, langsung
1: rapi,
2: unik ya,
1: lancip, tegak gitu. Betul. Kan. Ternyata prosesnya penuh dengan
2: perjuangan.
1: Iya, benar.
3: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
2: Ah, kenapa nih?
3: Kalau zaman dahulu topi saungnya hanya seperti
1: oh,
3: ini.
1: Oh, gini aja ya. Okay. Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
3: Masih.
1: Iya.
3: Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang orang Pak bilang mijuma,
1: mijuma. Yeah.
3: Saungnya seperti ini.
1: Oh, okay.
3: Kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Ini menutupin bagian kepala.
2: Karena latar belakang dari masyarakat Pakpak adalah peladang ya.
3: Iya, petani.
2: Petani.
3: Mijuma katanya. Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya Kak ya.
2: Iya.
1: Unik prosesnya, berarti pertama kita ditunjukkan apa ya, tampilan.
2: Betul.
1: Yang seperti di ladang gitu kan. Orang-orang Pakpak di ladang dulu, waktu bertani dulu seperti ini.
2: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat Pakpak langsung kita lihat langsung jadi ya.
1: Iya.
2: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung khas
3: Pakpak. Tapi Kak Kiki, Kak Yasira ini kurang sempurna karena saya nggak pakai cermin ya.
1: Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya, harus semakin banyak semakin tipis korannya. Oke.
2: Oh, jadi melancip ke atas ya?
1: Tadi kalau misalnya tanpa koran dia nggak akan mungkin tegak seperti ini ya? Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
2: Masih setengah jadi.
1: Masih setengah jadi.
2: Karena lebih, yang saya tahu ini kan masih simpel ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
2: Iya.
3: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
1: Oke. Okay.
3: Ini baru.
1: Iya,
3: yang
1: iya,
3: pasti namanya baru, iya, lebih nginclong. Oke. Okay. Ini untuk sementara kalau kita mau yang seperti saya buat ini tadi harus dijahit dulu. Ya, untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
2: Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
3: Sederhana seperti yang saya tunjukkan
2: ada,
3: sebelumnya.
2: Balutan teknologi ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapih mungkin ya, dengan tambahan aksesorisnya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, ini biasanya kalau tadi kan saya tahu ya, untuk penggunaan baju Pakpak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Untuk kesehariannya juga masyarakat Pakpak masih menggunakan ini?
3: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi, kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kabupaten Papua Barat menggunakan busana Pakpak.
2: Busana Pakpak ya.
3: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana Pakpak.
2: Ini yang saya lihat apakah memang bahannya dari beludru atau seperti apa?
3: Dulunya iya.
2: Kalau
3: paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu kan Kak Kiki yang untuk pencak silat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencak silat.
2: Pencak silat
3: iya.
2: Ya. Baik, untuk Anda pemirsa RRI Net, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian Tatak Menabi Page ya.
3: Tatak Menabi Page.
2: Oke, Tatak Menabi Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
3: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi, ya, bekerja sama gotong royong, itu dia.
2: Nah, jenis alat musik Pakpak untuk mengiringi tarian itu?
3: Yang khas sekali, ciri khas alat musik Pakpak itu ada kelondang namanya.
2: Kelondang.
3: Iya, kita punya sendiri itu kelondang. Kelondang genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
2: Oke.
1: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu yang dibuat sendiri ya?
3: Iya.
1: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
3: Ada beberapa
1: karya sendiri,
3: ada
1: ya?
3: Karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
1: Iya, gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain menceritakan tentang apa?
3: Ada yang paling unik, Kak Kiki kayaknya suka nih ya.
2: Iya, tapi kita sedang apa namanya lagi, mungkin ada pemirsa RNET juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya. Oh, gitu ya. Tarian Tatak Menabi Page. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: Tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tarian?
1: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi. Tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
0: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencabut
1: sabit gitu.
0: Menyabit.
1: Telah dia menabi itu
0: tadi. Tadinya ya. Oke. Dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
1: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
0: Oke, jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulan.
1: Minimal itu ya kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
0: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tari Menabe pagi ini?
1: Enggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, enggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
2: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
0: Betul. Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Pakpak apa aja sih?
1: Nantampu Emas ada.
0: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
1: Kan, ada tariannya.
0: Ada tariannya. Yeah. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
1: Kalau Nantampu Emas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nantampu Emas nampuran dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu nampuran dudur.
0: Ya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Pakpaknya ya. Oke. Nah, karena Nurmala Maibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Yasira.
2: Benar sekali.
0: Boleh dong kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurmala.
2: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
1: Kalau berkesan semua ya.
2: Oh, pastinya ya.
1: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih.
0: Iya.
1: Saya sering dengar di RRI. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
2: Gitik apa itu artinya?
1: Artinya
2: gitik.
1: Lucu.
2: Oke.
1: Okay. Dari judulnya aja udah lucu. Gitik dia.
0: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
1: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV, saya lihat ini klipnya lucu, ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, enak deh dibuatin aja gitu.
0: Gitu, jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya?
1: Dari nonton stasiun TV.
2: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih, lucu kan luas sekali gitu kan. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
1: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
2: Oke. Okay.
1: Namun dia bersikeras. Yeah. Walaupun sudah malam minggu ada yang ngapelin si cewek, dia tetap aja datang, nunggu pun nggak apa-apa gitu.
2: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
0: Jadi mengharap jawaban dari.
1: Iya. Artinya sebelum janur kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
0: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
1: Enggak, ada yang sedih juga. Nah. Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
0: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Mala Maibang ini Bapak.
1: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
0: Oh gitu
1: ya.
0: Iya,
1: bukan.
0: Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Maibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
1: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu, saya nyanyikan di album tahun 2017. Iya. Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, ya udah ini aja dinyanyikan nggak apa-apa gitu.
2: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
1: 50-50 ya.
2: 50-50 ya. Kalau misalnya lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
1: Kalau tempo ya memang di slow.
2: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
1: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
0: Iya. Nah, karena Mala Maibang ini kan domisilinya di Medan. Ada kesulitan nggak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pakpak? Sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.

0: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit. Uh-huh.
0: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RRI ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus, lanjut ke stasiun swasta, radio swasta. Di tahun 2017, Bu Ningsi tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini, masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya, iya, iya. Dan Malam Maibang itu kan aktif di organisasi ya, organisasi Himpak ya.
0: Iya.
1: Nah ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan wanita. Apa aja yang dilakukan di sana?
0: Iya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-Pak, saya harus tampilkan busana Pak-Pak. Mm-hmm. Saya harus perkenalkan kepada, masih muda, saya juga masih muda ya, yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-Pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya, karena di rumah itu lengkap.
1: Yeah.
0: Satu set musik Pak-Pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-Pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Mala Maibang ini ya mengenai kesenian Pak-Pak?
0: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pak-Pak, kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa kamu tidak itu? Artinya jangan malu jadi orang Pak-Pak, jangan malu berbahasa Pak-Pak, jangan malu menggunakan busana Pak-Pak bila saatnya dibutuhkan.
2: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pak-Pak atau juga harapannya kepada seluruh etnis di Indonesia?
0: Kepada seluruh etnis, karena
2: Sumatera Utara ya.
0: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
2: ke barat-baratan,
0: ya kan. Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
2: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
2: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
2: Boleh Nirmala, juga. Ya ampun, satu huruf.
1: Satu huruf salah ya. Iya, baik di...
0: Nama saya juga ada artinya tuh loh.
1: Oh gitu?
0: Iya.
2: Boleh. Apakah berdasarkan dari Pak-Pak sendiri?
0: Iya, benar.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kalau nama saya itu Nur Mala, kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Ki.
2: Oh, cahaya. Cahaya, benar.
0: Cahaya Malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
2: Oh, dari namanya udah sangat berapa ya, identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali Kak Nur Mala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Mala Maibang dengan lagu Gitik.

0: Luar biasa tadi penampilan dari Kak Nurmala, lagunya Gitik.
1: Terima kasih.
2: Iya betul, Gitik ya, Kuakap. Dan ini merupakan sajian terakhir ya.
0: Benar
2: untuk
0: sekali.
2: Acara kali ini dalam sajian obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar. Saya Yasira Salma.
2: Dan saya Kiki Koswara.
0: Pamit undur diri di obrolan budaya RRI Net.
2: Tonton apa yang Anda dengar.
0: Jua-jua Banta Kerina.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Sahabat budaya, tadi telah kita dengarkan obrolan budaya yang bahas mengenai keunikan baju suku Pakpak. Dan sekarang kita masuk ke acara Jazz Music sampai nanti jam 10 malam ya. Kita akan muter lagu-lagu. Nanti jam 10 malam Abang Kakak bisa bergabung di acara Sapa Malam Pro 4. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minen.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: FM, RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro 4 untuk malam ini ya, bersama Marlon. Dan silakan telepon di 061-846-3115. Kok kayaknya ada yang terputus teleponnya tadi ya? Kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Malam, Marlon. Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabarnya Cynthia?
2: Ini tidak pertama.
1: Kenapa?
2: Yang pertama akhirnya.
1: Iya, kayaknya Cynthia sering yang pertama kalau sama, enggak tahu sama yang lain ya.
2: Sama yang lain enggak payah, malah dia kamu gampang malon.
1: Iya, soalnya pas jam 10-nya kita langsung buka kok.
2: Iya betul, soalnya agak payah.
1: Iya, Cynthia mau request lagu apa nih malam ini?
2: Coba dari apa? Dari itu Tor Monitor.
1: Tor Monitor ketua itu ya?
2: Iya,
1: Oke. Oh iya, Cynthia sehat hari ini?
2: Sehat juga, gimana kabar Marlon?
1: Mantap, aku juga sehat kok.
2: Udah makan malam?
1: Ya udah dong. Udah. Udah jam 10 soalnya, Cynthia udah.
2: Aku tadi sore makannya jam 5.
1: Gitu. Loh, kalau sore nanti malam gak lapar lagi tuh.
2: Ini mau apa, mau cemilan sehat.
1: Oh, cemilan sehat itu apa?
2: Ini lah, makan-makan apa, pakai sama sambal.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Untuknya Pak Nga, buat Umi Sumi, buat Prasya, buat Maran Sibuan, buat Kira Tarigan, buatnya Usgati, buatnya apa gitu ya, buatnya Bunda Lege, buatnya semua-semua aja lah ya.
1: Oke, buat semua-semua.
2: Gak apa-apa namanya.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Buatnya Marla, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Cynthia. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar request lagu Tor Monitor ketua. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa?
3: Borngin Marlon.
1: Borngin.
3: Apa di kabar malam ini, Marlon?
1: Kabar sehat. Ini siapa di mana nih?
3: Ini dengan rasa opak, Marlon.
1: Masa digencer berarti ya? Kok ketawa?
3: Sehat, Marlon.
1: Sehat. Mas Adi gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Mantap.
3: Lagunya dari Bata aja ya, Marlon?
1: Iya, lagu apa itu?
3: Lagu apa yang kira-kira ini ya? Yang remix-remix, yang DJ ya, kan? Biar nggak ngantuk gitu loh. Apa ini ya? Unang Naborju ada ya, Marlon?
1: Unang Naborju. Tunggu ya. Unang Anakku Naborju bukan yang adanya. Unang Naborju itu berarti... Oh, Inang Naborju atau anak...
3: Oh iya, Inang Naborju, Marlon. Aduh kok. Iya betul-betul, Inang Naborju. Ada yang remix itu, Marlon.
1: Sebenarnya Borju nih, tunggu ya. Tapi lucu kalau Inang Kuna Burju di remix kan. Kayaknya gak ada lah remix Inang Burju.
3: Ya ada yang biasa-biasa itu, Marlon.
1: Iya. Mardua Holong remix mau?
3: Mardua Holong remix udah bolak balik di putra semua. Orang itu kuping orang itu nanti pecah, Marlon. Itu aja. Request masa di Genjer itu aja katanya kan. Yang Inang Naburju aja, Marlon.
1: Inang Naburju. Tapi... Tunggu ya, versi remixnya kayaknya nggak ada inilah.
3: Nggak ada, kalau so, remix lah, yang selu-selu aja. Senin lagi minum kopi TST di Marlon.
1: Oh, enak
3: lagi tanpa ini Marlon.
1: Iya.
3: Tunggu di Marlon ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Salam-salam dulu ya Marlon ya. Salamnya untuk Bu Sinta di Johor ya Marlon ya, yang pertama ya. Nanti kalau enggak nanti guling-guling dia Marlon.
1: Iyo.
3: Ayam bebnya naik kok enggak ya, pertama disamperi katanya kan Marlon.
1: Walah.
3: Yang kedua untuk Pak Abdullah Bu Nurah, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Ada Pak Jenal Tanjung juga. Ada juga Anum Parida Tembada. Udah itu buat Bu Ratmi. Ada Puan Ina di Panti Labu sama Bang Irfan. Ada juga Bang Paris. Ada Mas Paijo alias Pak Nganga. Udah itu siapa meneh Marlon. Bu Umi Sumi di Binje. Udah itu Tarigan Ira, Ira Tarigan. Udah itu Mas Anto di Sintis. Siapa meneh ya?
1: Siapa ya?
3: Bang Wira ya. Ada Bang Wira juga di Binje, di Langkat. Udah itu buat Buru Susana, Buru Ginting. Pak Jet juga ya. Itu harus dibalik Pak Jet. Jet Pak.
1: Aduh, jadi Jet Pak, macam Pak gitu.
3: Ini Jet Pak.
1: Iya.
3: Kalau nggak dibalik, dia lali. Ya. Udah buat semua-semua, Marlon ya.
1: Oke, Mas Adi Genjer.
3: Buat Marlon sama bertugas, semoga tiap selalu sekeluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Oke.
3: Horas borngin, Marlon.
1: Horas juga, Mas Adi Genjer. Oke, Bang Kakak, ada Mas Adi Genjer ya, request lagu Inang Naburju. Sayangnya versi remixnya nggak ada nih. Dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Rompat.
4: Suara budaya Nusantara.
1: Iya, apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
4: Kabar baik, bagaimana dengan Malo?
1: Kabar baik juga, Pak.
4: Syukur. Sehat-sehat kita semua ya.
1: Amin, amin, amin, amin. Lagu apa kita malam nih?
4: Lagu apa ya? Nah, ini yang lagu dari Jambi itu.
1: Apa tuh judulnya?
4: Batang Hari.
1: Batang Hari?
4: Iya, iya, jadi kita malam ini.
1: Tunggu kita cari yo. Lagu Jambi, Batang Hari. Oke, judul judulnya lagi salam-salamnya untuk siapa?
4: Salamnya untuk Mas Ante Sentis, Pak Mina, Pak Rasa, Bang Arman Asibuan, Bang Al, Pak Jumari, Pak Tusam, Mas Yadi Genjer yang tadi, Bang Jack, Bang Paris, atau Bang Bogel, Bang Wira, di Langkat, Tempi Manis, Buah Tita Mora, Cari Jelbuana, Pak Abdullah dengan Ibu Borayati.
1: Iya.
4: Istri Dela Pratama, Mas Taijo Trowanga, Puratmi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarijan, Bunda Eva, Mbak Jentini, Pariga Sembada, dan semua-muanya.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: lagu Jawa berjudul Batang Hari, Jawa Jambi ya, Jambi berjudul Batang Hari dari Pak Zainal Tanjung. Halo, halo. Iya, selamat malam Rompan. Siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Andi Satrowijoyo Kusumo di Harjo, Pak Jiman.
0: Pak Jiman, apa kabarnya nih?
1: Sehat Mas, dilangkat ini Mas.
0: Wih, sehat
1: dilangkat. Suaranya Mas membuana ini.
0: Lu tumben nih.
1: Hah?
0: Tumben nih.
1: Semalam aku masuk sama mbak-mbak itu loh yang caem itu.
0: Caem? Iya,
1: enggak apa-apa. Apa namanya itu yang semak tadi malam lah.
0: Najwa.
1: Oh, Mbak Najwa, iya betul.
0: Iya.
1: Mas Maron sehat?
0: Kabar sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa kita?
1: Lagunya ini aja Mas. Lagunya dari Iklim aja.
0: Yang mana tuh?
1: Isabella.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Salam Mas ya.
0: Iyo.
1: Buat Mas Wira ya, dilangkat juga ya. Cantik manis sudah terlihat Mas? Belum?
0: Belum.
1: Cantik manis lu. Buat Bu Wati, Rizal Pratama ya. Bunda Eva Pancur Batu. Mas Bambang Umi Sumi lo, Susana Buru Ginting, Putri Madu, Bu Ratni ya, Pak Abdullah, Mama Rizky, Pak Jainal Tanjung ya, Mama Ejra, Koko Bowo, Mas Paijo atau Pak Nga ya, terus Bang Pari, Cinta Rakyat, Sentia, Bu Farida Sembada, Sentini, Pak Latif, Wanina, buat semua-semua lah Mas.
0: Oke.
1: Buat Masnya sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak ada Pak Jiman request lagu Isabella. Halo, siapa malam Rompat?
2: Selamat saya. Bukan.
0: Iya, apa kabarnya Koko Bowo?
2: Jadi kalau aku dua kali seminggu pergi apa fisioterapi. Sudah makan sebanyak sendok dengan tangan sendiri sudah agak lancar sedikit dah.
0: Mantap,
2: sudah mulai lancar.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: I feel good today.
0: Yeah, I'm good today. Oke, mau request lagu apa nih Koko?
2: Lagu dari itu Jangkrik Jenggong enggak?
0: Jangkrik Jenggong?
2: Ya.
0: Tunggu ya. Jangkrik Jenggong. Jangkrik. Mau versi siapa nih?
2: Versi siapa yang ada?
0: Kiki dan Oki ada, Waljina ada.
2: Waljina boleh.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Ya, thanks a lot, Miko. Buat itu Om Bendul Alisi Budi Onga, Miko Bogel, Yoko Lati, Yoko Anto, Bapak Abang Hasibua, Cici Susana Bolognuti, ada lagi Mama Rizky, ada lagi Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Ibu Bunda Rasmi dan keluarga, sehat selalu, mulai rezeki, ada lagi yang keluarga sebagai ya. Semua-semua aja lah yang belum kenal salam kenal, yang belum kenal salam keluarga kompak selalu. Semoga semua sehat selalu, biasa bulan rezeki dengan lancar ya.
0: Amin. Oke.
2: Especially for sister, for brother Mario ya. Including other family di Republik Indonesia Progress for. I wish you all the best, five times extra the best for you.
0: Okay.
2: Oh, pada kali kedua yang rasa mandala dari you,
0: Yeah.
2: Have a great job. have a great job and good lucky for you in this whole year. This year, full lucky to you and your family. God will bless you all your time. Thanks a lot. Bye.
0: Okay, amin. Okay, Bang Kakak. Ada Koko Bowo ya, request lagu dari Waljina. Kayaknya di WA ada banyak nih ya, kita tes dulu ya. Oh iya, ada banyak. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, yang lainnya antri dulu ya. Ini dari Ibu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Ibu Nomi Cipa. Wah, hari ini ternyata mendengarkan kayaknya ya. Lagi gak di jalan dia. Cina itu maksudnya Bu Nomi Cipa itu Nurmi Warni Hokian gitu. Dari kawasan Jalan HM Yamin ya, Jalan Terdang. Nah, ibu ini request lagu Kalau Kaca Jadi Intan dari Tiara Mon featuring Asmidar Darwis. Nanti kita putar ya, Bu. Salamnya buat Uda, Dr. Andes Ridwan, terus juga buat Bunda Dona Cinta. Lalu untuk Ayah Iwan, terus juga buat Pak Nga alias Wawak Tampan. Lalu untuk Uda Yusrizal Pratama, untuk Opa Rasya, untuk Pak Hairul Habib, lalu untuk Mas Adi Genjer, untuk Bang Jack Sandova, lalu untuk Kak Putri Madu, untuk Koko Bowo, untuk Eda Suzana Buru Ginting, terus juga untuk Mas Sutris MC, ya itulah pokoknya ya. Dan katanya buat Marlon selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Oke, nanti kita putar ya, Bu. Sekarang kita putar dulu lagu yang direquest oleh Pak Jiman ya, Bang Kakak ya. Lagu tadi berjudul Isabella. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Itu tadi Bang Kakak lagu yang direquest oleh Bu Nomi Cipa ya. Dan silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam, Rompat?
1: Suara budaya Nusantara.
0: Apa kabarnya Umi Sumi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ada lama.
1: Selamat malam. Kabarnya juga Marlon sehat kan?
0: Kabar sehat juga Umi.
1: Amin, alhamdulillah. Itu yang utama ya kan?
0: Betul. Lama kita teleponan ya kan?
1: Iya. Ini nih nomor Umi Sumi yang baru.
0: Di sini tak kelihatan nomornya.
1: Oh, enggak kelihatan ya.
0: Iya.
1: Lagunya Marlon.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu ini lah Melayu.
0: Wih, tumben biasa Jawa.
1: Ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Jawa apa Melayu nih ya?
0: Ya enggak apa-apa, Melayu pun Melayu. Judulnya apa?
1: Ya, judulnya ini aja lah. Judulnya Duduk Termenung.
0: Tunggu ya. Lagu Melayu. Duduk Termenung.
1: Ada Maran.
0: Tunggu ya. Lagunya ada, tapi mau versi siapa nih?
1: Ya entah siapa-siapa lah. Pokoknya enak lah ya kan.
0: Ada versi Mak Pono, ada versi Nana Malai, ada versi mana ya lagi ya?
1: Yang aslinya yang pertama itu siapa tadi?
0: Mak Pono.
1: Mak Pono enak tuh.
0: Oh yaudah nanti Mak Pono yo.
1: Nah, coba diputarkan lagunya bentar apa malam?
0: Oke, bentar ya.
1: Ya malam, ya itu benar.
0: Nanti kita putar.
1: Musuh, apa ya? Tunggu ya lagunya. Iyo. Salam-salamnya ya malam.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Mas Bambang ya kan. Apa namanya? Rijal Pratama, Rijal Buana, Bu Susana Ginting. Apa rasa Pak Jenderal Tanjung Mama Rizki ya kan. Ada tuh ini siapa namanya tuh
0: siapa?
1: Pak Jiman tadi ya, Pak Jiman.
0: Iyo.
1: Pak Jiman Wira ya kan. Pak Anto Sintis, Pak Nga. Selamat malam Pak Nga. Mau ngobel Pak Nga nggak bisa, nomornya kemana-mana. Pak Nga bisa, gak bisa nombor kemari, nomornya udah ganti Pak Nga, nomornya hilang.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Oh hilang, waduh.
1: Iya, ada itu inilah yang digenjer ya kan. Aparis, Bunda Eva, Bu Wati, apa kan Jenderal, apa? Kata itu rumah ya?
0: Pak Jenderal Tanjung.
1: Pak Jenderal Tanjung udah.
0: Yusri Rizal ya? Pratama.
1: Ah, ya lupa, ya Bu Ana udah tadi.
0: Pak Yusri Rizal Pratama.
1: Ya, Rizal. Udah itu Mama Idra, ya kan?
0: Iya.
1: Ini Janudin lah, Janudin. Dia ada bari monitor katanya gak pernah dapat jalur, Pak ya.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Iya, iya.
1: Udah itu, siapa ya? Kayak ada yang lupa juga ya. Oh, Bang Al, ya kan? Udahlah semua tadi Pak Oparas. Oh, Cynthia cantik. Nanti nangis nanti Cynthia cantik guling-guling ya kan?
0: Iya.
1: Di Genjer, Amel, ya kan? Semoga selalu Amel. Tapi udah tidur nih mungkin dia cepetan tidur dia Marlon.
0: Ya nggak apa-apa lah.
1: Iya, ada capean ya kan?
0: Ya
1: udah Marlon ya.
0: Oke,
1: Marlon,
0: Umi.
1: Semoga selalu Marlon ya, jaga kesehatan. Harinya kan rendang banget kok siang ya, panas banget.
0: Iyo,
1: ya kan. Kok pulang hati-hati ya Marlon.
0: Oke.
1: Udah, terima kasih waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam Umi.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iyo. Horas. Oke, Bang Kak ada Umi Sumi ya dari Binje, request lagu dari Mak Pono. Tadi kita baca dulu dari WA. Ini kita baca berdasarkan urutan masuknya aja ya. Selamat malam, siapa malam? Dari Bu Ratni ya. Apa kabar Mas Marlon, sehat-sehat kan? Bu Ratni request lagu yang judulnya Rindu Lukisan ya, kalau ada yang keroncong ya. Oke, nanti kita cari ya Bu. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Mas Paris, untuk Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rahasia, Uda Rizal Pratama, untuk Pak Andi, Pak Anto, Koko Bowo, Mas Al, Farida Sembada, Bu Eva, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Puan Ina, Bu Wati, Bu Putri Madu, Ayang Farido, Umi Sumi, Ceng Tini, Ayang Farido, kedua kali Ayang Faridonya. Ya betulan dua kali ini diketiknya. Pokoknya untuk semuanya lah ya katanya. Untuk Mas Malon, saya lancar rezeki dan juga semoga dapat cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Oke, nanti kita putar ya, Bu. Dan juga di sini ada Pak Abdullah nih. Selamat Boringin Marlon. Semoga sehat selalu. Amin. Minta lagu Melayu, judulnya Pantun Zapin Meminang ya, versi remix katanya. Nanti kita cari ya. Salam-salamnya ini tuh Mas Adi Genjer, untuk Pak Anto Saintris, saintis ya. Terus juga buat Uda Yusrizal Pratama, buat Opa Rahasia, buat Mas Paijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Armana Sibuan, Koko Bowo, Wira di Setabat. Loh, Wira Setabat apa di Langkat ya? Apa itu sama tuh, Setabat sama Langkat. Terus untuk Mama Rizky, terus juga buat Bu Ratni, terus untuk Farida Sembada, Puan Ina, Cantik Manis, Umi Sumi, Ibu Wati, dan katanya untuk rekan-rekan fans Pro 4, semoga sehat selalu. Amin. Ya, ini dari Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati. Oke, kita punya 3 lagu untuk diputar Abang Kakak. Kita putar dulu lagu yang di request Umi Sumi ya, dari Mak Pono nih. Mak Pono dan juga Bujang Tanja. Berjudul Duduk Termenung. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minen.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614411.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Open Sub DJ Remix Melayu TV Indra.
2: Budaya bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dihidupkan kembali.

0: Iya, Zapin meminang tadi ya Bang Kakak ya, yang direkos oleh Pak Abdullah tadi, dan silakan telepon di 0618463115. Halo, selamat malam Prompat.
1: Sabtu malam perempat.
0: Iya.
1: Cuma di kapal nih, lemas tur, mendai malam nih.
0: Mendai lah, Pak Ngah cemana?
1: Alhamdulillah di sini sehat-sehatnya ayah-ayah tampan.
0: Waduh, ayah tampan kalau udah sehat ceminilah dia ya kan.
1: Alhamdulillah lah pun, malam nih, malam seru.
0: Malam seru?
1: Iya seru.
0: Apanya yang seru?
1: Iya, pokoknya malam-malam seru. Kalau kami malam sunnah namanya.
0: Malam sunnah?
1: Ya.
0: Oh, iya.
1: Malam ini ada lagu Siti Payung.
0: Siti Payung, tunggu ya. Versi siapa nih Siti Payung nih?
1: Jangan versi sumit. Tak mau panga. Bu Radmi pun tahu sah.
0: Jadi versi siapa?
1: Ini pokoknya siapanya yang penting ada.
0: Mau cewek apa cowok?
1: Betina,
0: Sri Agati mau?
1: Ah, boleh.
0: Oke, nanti putar ya.
1: Nah, lagunya nih tuh kawan komplain ada Mbak Legi, ada Bu Yur, ada Bang Yuda, ada Cynthia, adanya Yati, adanya Meme. Yang ulangnya tadi Bu, siapa tadi? Umi Sumi ada tadi ya?
0: Umi Sumi ada.
1: Tetangga juga, ini Pak Bambang juga, saya gitu ya. Pak Abdullah, Bu Nur Hayati juga. Ada Bu Radmi, Mbak Farida Sebara. Suku Wawa tadi ada ya?
0: Ada.
1: Wak-wak Jiman juga tadi ada. Pak Tanjung juga tadi ada. Siapa lagi tadi?
0: Siapa ya?
1: Oh, ya Jack belum.
0: Belum.
1: Mariki belum. Mas Adi Ganjar belum. Opa Rasa juga belum. Pak Tanjung udah ya?
0: Pak Tanjung udah.
1: Udah on air. Pokoknya siapa tuh? Udah ya Rizal, Bang Rizal Buana. Arman Nasi Buang, Bang Al juga. Selamat malam, Bu. Bu siapa tuh, Bu? Ibu, ibu, bapak-bapak yang ada di sini.
0: Macam lagu ya.
1: Iya, siapa tuh? Oh, Bunda Ginting. Bunda Epa juga. Puan Ira di terapat sana. Sehat-sehat anak-anaknya. Adanya tetangga Mbak Legi, siapa nama Mbak Legi?
0: Mbak Legi.
1: Oh, Jentini, Jentini. Oh. Tetangga ini bercakap sama apa yang sebelah. Ya, untuknya Bu siapa namanya gitu. Ya lama tak on air itu
0: Pon Inam.
1: Ya, lama tak on air.
0: Iya.
1: Bu Ida juga pun lama tak on air. Tetangga ada Pak Anto, Bang Jono, selamat malam, sehat-sehat. Dan udahlah dulu ya, nanti yang di bawah-bawah tua itu kita on air.
0: Iya.
1: Iya, si Wira pun tak on air juga lagi, ngintik-ngintik jalur. Tak dapat jadi nanti deh ya.
0: Nanti terakhir-terakhir biasanya Bang Wira tuh.
1: Iya, ya pokoknya kita doa. Karena yang monitor semua ini, sehat-sehat. Walaupun tak tersebut nama yang pasti doa menyertai.
0: Amin.
1: Sehat-sehat bagi selalu. Lemas turun sehat-sehat bekas yuk.
0: Iya.
1: Selamat balik. Selamat borongin lah.
0: Selamat borongin.

0: Nanti boleh ya WA. Katanya salamnya untuk semuanya. Itu lagi ku habis. Hah? Apa nih? Saya tak bisa baca lah nih. Ya pokoknya ya itu Farida Sembada dia titip salam untuk semuanya lah ya. Terus juga ada Mama Rizky nih. Katanya bang putarin lagu Kicau Mania. Salam kompak selalu buat Ratni, buat Bu Ratni ya, enggak ada bunya. Bu Ratni, Kak Farida Sembada, Mas Paijo, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Bu Wati, Kakak Janti Manis gitu loh katanya. Dan semuanya yang lagi dengerin Pro 4 Medan, makasih ya. Dari Mama Rizky tuh Kicau Mania. Kayaknya kita buka lah satu lagi ya, karena Siti Payung sama-sama Siti Payung ternyata lagunya tadi. Halo, siapa malam Pro 4? Nah, siapa nih? Nah, ini orangnya nih.
1: Selamat malam Bang Marlo.
0: Selamat malam.
1: Udah dibaca WA-nya baru masuk. Dari tadi masuk.
0: Gimana?
1: Bang Marlo ini.
0: Jadi mau request lagu apa?
1: Ya udah kicauannya lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya salamnya nyambung ya tadi cuma dikit ya kan.
0: Iya.
1: Iya capek kali ngerti. Soalnya nyambung tadi ya kan.
0: Iya.
1: Buatnya itu Pak Diman. Mm-hmm. Buatnya Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh.
0: Iya.
1: Buatnya Kak Menteri Madu, Kak Ira Terigan, Kak Cintini, Mbak Eje. Buat itu Kak Farida Sembada, Bu Wati, Bunda Dona, Dery, buat siapa lagi? Rani,
0: ditinggal,
1: Bang Umi, buat semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam kekeluargaan semua. Makasih Bang Marlo.
0: Sama-sama Mama Rizky.
1: Selamat malam.
0: Oke Bang Kak, ada Mama Rizky ya, request lagu Kicau, Kicau, Kicau Mania. Ya kayaknya kita putar aja dulu ya, dua lagu nih ya, soalnya udah agak-agak malam nih. Kita putar lagu Siti Payung dulu, tapi bukan versi remix nih ya itu ya. Coba request lagu yang lain lah, nanti kita putar nih. Dari Sri Agati, Siti Payung.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Ini kayaknya ada sedikit gangguan di filenya ya. Kita cari dulu kicomania mana yang betul. Yang biasanya kita putar soalnya terhapus nih. Entah kenapa, siapa yang ngapus nih ya. Kita cari dulu yang betul nih. Soalnya yang ada kok versi remix pula, yang versi slow pula ya kan. Bentar ya, kita cari dulu ya. Kicomania. Oke, kita coba yang ini dulu ya.
1: Ini seoke.
2: Oke. Okay. Ini apa ya?

0: Mana yang betul ni? Kenapa tiba-tiba ada? Sebentar, kita cari dulu. Ya wes ini aja ya, versi agak slow kayaknya nih, tapi nggak apa-apa. Kicau maninya juga.
1: Oke. Okay. Okay.

0: Nah, itulah dia tuh ya. Akhirnya kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Prompat.
1: Halo, selamat malam Prompat.
0: Apa kabarnya Puan Ina nih?
1: Iya, biasa saja.
0: Biasa saja pemendai.
1: Mendai-mendai sayang.
0: Iya, mendai-mendai sayang ya. Mantap.
1: Iya. Lagunya boleh.
0: Boleh lah.
1: Lagunya luar biasa.
0: Hah, luar biasa lagunya siapa tuh?
1: Kalau orang tuh tak lagu-lagu yang biasa. Kalau saya lagunya luar biasa.
0: Iya, ya, macam mana lagu luar biasa tuh?
1: Lagunya Gengsi.
0: Gengsi? Lagu siapa
1: dari,
0: nih?
1: Dari Eramli.
0: Oh, Eramli.
1: Itu betul ya, ada tidak?
0: Bentar kita
1: yang kawannya
0: cari.
1: Kawannya apa? Yang kawannya pindah tangan.
0: Pindah tangan jadi
1: ya,
0: gengsi
1: deh. Kawannya
0: juga
1: ya. Tuh, gengsi.
0: Adalah.
1: Ada? Nah, itulah lagu yang kesukaan saya.
0: Gengsi kenapa nih?
1: Gengsi saya, karena tak dapat jalur. Ini baru dapat jalur.
0: Oh, ya udahlah, jangan gengsi lagi lah.
1: Saya tak dengar lagu gengsi nih, udah lama tak dengar lagu itu.
0: Oke, siap. Iyo.
1: Terutama sekali lah ya. Dan untuk suamiku lah ya, Bang Irfan. Salam sayang selalu. Untuknya keluarga-keluarga kita lah ya.
0: Iya.
1: Yang ada di rumah. Mana tadi siapa? Ya udah naik, Pak Ngah udah naik.
0: Pak Ngah udah.
1: Bang Yusri Zal?
0: Terus Yusri Rizal belum.
1: Oh, belum. Naiklah Bang Yus.
0: Udah tidur kayaknya nih.
1: Udah tidur?
0: Mungkin.
1: Ya, dia udah bilang sama saya kalau dia belum habis siaran ini dia tidak tidur.
0: Oh iya iya.
1: Ya salam lagi Bu. Adik Kenjer lah. Bapak Sinta. Ya buatnya. Oh itu Pak Dolah dengan Bu Anur. Nah, Ibu Cahaya Bu. Kak Pak Dolah sekeluarga, Kak Farida Sendada, Kak Ayang Farida, Bu Radni. Buatnya Rani di Peringgan. Buatnya juga Mama Hafiz, Mama Bunga.
0: Buatnya
1: juga Bang Farid. Ayo Bang Farid. Apa diam-diam saja. Buatnya Bang Farid ya. Buat siapa lagi kau dah naik lupa? Oh, Bu Wati.
0: Iya.
1: Bu Wati di Tanjung Rawa. Buatnya juga Pak Janudin sana. Oh, Pak Giman. Dah naik Pak Giman?
0: Belum. Pak Giman.
1: Pak Giman.
0: Pak Giman udah, Pak Giman belum.
1: Maaf ya, saya tak tahu. Tak tahu nyebut. Bang Wira ya, Bang Wira. Ada naik juga, belum juga kan?
0: Belum lah dia.
1: Oh iya, jangan tidur lah. Buatnya siapa lagi? Oh itu. Alah siapa tuh, Pak Jainuddin. Buatnya juga. Apa tuh, Pak Bambang dengan Kak Jamilah ya. Nah juga salam penuh ke keluarga selalu. Untuk siapa? Udah lah, usah sebut lah dia, malas.
0: Siapa rupanya?
1: Yang jalannya macam kecok tuh.
0: Siapa? Tak tahu lah saya.
1: Kalau dia jalan tidak macam kecok, cuman dia nyalam-nyalami orang tuh. Lama kali, banyak waktu terbuang begitu saja.
0: Iya. Iya, oke.
1: Lagunya tuh macam mana lagunya lupa. Oh, gini. Gengsi, kalau aku harus kembali lagi. Sorry. Kalau aku sorry. Dari hidup lebih baik mati katanya.
0: Enggak
1: usah baca semua lah, nanti banyak kali waktunya terbuang.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Anto ya, yang ada di Gengsi juga. Semua-semua yang dengarkan acara ini lah. Yang mengikuti acara ini lah. Yang naik tadi lah semuanya, Bu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Masuk Bang Bang Marlon. Semoga sehat selalu, Bu.
0: Amin, Bu.
1: Kalau saya tak dengar suara Bang Marlon nih, tercari-cari saya.
0: Waduh, Bu.
1: Sedap kan nih suaranya ngomong di sini.
0: Alamak.
1: Melayu lah dulu ya. Dan untuk semuanya salam sayang, Bu. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat nih suami awak lah ya. Semoga sehat juga lah.
0: Amin.
1: Udah. Barang yang belakang ya.
0: Iya.
1: Satu lagi lupa tuh. Satu lagi.
0: Siapa tuh?
1: Bang Ijek.
0: Oh, Bang Ijek Sandova ya.
1: Ah, Bang Ijek. Tuh, Marlon, selamat malam, waktu kas, Bo.
0: Selamat malam, Buan Ina.
1: Bye.
0: Apa kakak ada Puan Ina request lagu Gengsi dari Aramli ya. Dan ini ada Tok Farida, karena tadi lagunya sama ya, dia gak apa-apa lah, kita putarkan satu lagu lagi. Katanya lagu Tirai Sulam Emas versi DJ. Sekarang kita putar langsung aja lagu Gengsi dari Aramli.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Open Sub DJ Team.

Tirai sulam emas ya, tadi di request oleh itu Farida. Dan apa enggak, silakan telepon di 0618463115 ya untuk yang mau request, atau bisa juga WA di 0811614248. Dan ini kalau misalnya udah jam segini kayaknya udah pada tidur orang. Iya, kayaknya Maroon aja lah yang putar ya. Kita putar sebuah lagu dari Didi Kempot, Abang Kakak, berjudul Ketaman Asmoro.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

أشهد أن لا

حي على الصلاة. حي على

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Gagas, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro Satu Medan dalam Mutiara Pagi.
1: Rana, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua pada pagi hari ini nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korun Nusantara 15 dan 16. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran keluarga mencegah narkoba. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, bahkan kehidupan beragama seseorang. Karena itu, keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter, akhlak, serta pengawasan terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI, MH, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, suci, sehat,
2: ulang. Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar kita pada pagi hari ini sehat Ustaz ya, dan sudah bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya kembali di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasa juga cara ini bersifat interaktif dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman Anda nanti ya melalui line telepon kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan awal ini kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni peran keluarga mencegah narkoba. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilahadissamad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Korwil 15-16. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, salah satu isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama hari ini adalah maraknya peredaran narkoba. Data yang disampaikan oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyebutkan bahwa narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa semata, tapi juga sudah merembes kepada remaja bahkan anak-anak. Sementara kita ketahui bahwa kita mempunyai harapan yang sangat besar terhadap remaja dan anak-anak kita. Karena pemuda dan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka adalah penyambung estafet kehidupan. Mereka adalah penyambung cerita masa yang akan datang. Dan dari segi agama, mereka adalah tumpuan dan harapan kita untuk menjadi anak-anak yang solid, yang kita harapkan doanya agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sudah tiada. Maka tentu kita sangat miris dan juga kita sangat peduli dan prihatin dengan kondisi generasi bangsa hari ini yang sudah banyak terpapar terhadap narkoba dan juga zat-zat adiktif lainnya yang terlarang, sehingga perlu bagi kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan dan upaya untuk mengatasi tersebut. Salah satu yang mampu untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif terhadap narkoba adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu membimbing, membina, dan juga mengembangkan pribadi generasi kita. Sehingga kita harapkan keluarga ini adalah hal yang mampu untuk mencegah pemuda dan generasi kita agar terhindar dari narkoba. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peran keluarga untuk mencegah narkoba agar tidak merusak generasi pemuda dan remaja kita, wabil khusus dalam perspektif Islam. Mendengar dan mengudiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah deskripsi yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu adalah satu hal yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi yang kokoh akidahnya. Maka kita percaya apabila keluarga itu memberikan pendidikan akidah yang baik kepada anak, menanamkan jiwa tauhid terhadap anak, insya Allah langkah pertama maka mereka akan terhindar dan tercegah dari narkoba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa izqala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dalam ayat ini Allah mendeskripsikan bagaimana sangat peduli sekali Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Sampai dia berpesan dan bernasihat, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Maka orang yang mendidik anak-anaknya dengan akidah, lalu kemudian memberikan penanaman tentang pentingnya tauhid, serta menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, ini adalah modal agar anak-anaknya terhindar dari narkoba. Sebab anak yang terdidik secara akidah, dia akan paham bahwa hidup ini ada larangan dan ada suruhan Allah. Hidup ini diatur dan juga dipedomani terhadap syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui akidatul Islam. Maka kalaulah akidah dididik dengan baik, ditanamkan rasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah, maka langkah pertama insya Allah akan tertanam di dalam diri dan juga akidah seorang anak agar dia betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita berharap dan bermunajat, semoga tercipta generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang kuat iman dan takwanya, sehingga peduli terhadap aturan dan peraturan Allah, wabil khusus terhindar dan tercegah dari narkoba yang telah membunuh bangsa dan juga generasi kita. Lalu yang kedua, peran keluarga itu adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap anak-anak kita terkait dengan pergaulan dan juga status kehidupan sosialnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat karakter seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua di antara empat tersebut adalah auladuhu abrorun wa khulatuhu sholihin, anak-anaknya adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang baik, khulatuhu sholihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa apabila kita melakukan pengawasan dan mengarahkan anak-anak kita agar duduk dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang sholih. Orang-orang baik dan orang-orang sholih, insya Allah masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sosial kita. Kita masih punya masjid, tempat untuk menjadi sarana berkumpul dan juga bergaul serta menciptakan kultur sosial orang-orang baik. Kita juga masih punya berbagai macam komunitas-komunitas yang mengarahkan generasi dan remaja kita agar mereka senantiasa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pendengar yang budiman, kemudian menseleksi dan juga melihat potensi bagaimana lingkungan itu, apakah sudah terpapar narkoba atau tidak, ini juga adalah bagian dari tugas kita sebagai keluarga. Ada di antara kita kadang-kadang yang apabila sudah membiarkan anaknya terpapar dengan narkoba, lalu kemudian cuek saja tanpa peduli, tidak lakukan pembinaan dan tidak lakukan pengawasan. Padahal di usia puber ataupun di usia pancaroba, di saat seorang anak atau remaja sedang berada dalam keinginan untuk mencoba segala sesuatu hal, disinilah sense of crisis dan sense of responsibility, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, apakah kita sebagai ayah, ibu, kakak atau adik, dituntut. Sehingga dengan kepedulian tersebut, kita memastikan bahwa anak, saudara, dan anggota keluarga kita terhindar daripada perbuatan narkoba dan zat-zat adiktif terlarang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar yang budiman, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah peran keluarga dalam mencegah narkoba itu adalah kita harus menjadi role of model bagi anak-anak kita. Artinya adalah role of model ini kita menjadi contoh, kita menjadi percontohan, example bagi anak dan keluarga kita. Ada ungkapan pepatah yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti kalaulah ayahnya mau mengaji, anaknya akan mengaji. Kalaulah ibunya suka beribadah, sholat lima waktu, berzikir kepada Allah, maka besar kemungkinan anaknya juga akan menurut hal tersebut. Tapi kalau ayahnya juga terpapar narkoba, kalau ibunya juga terpapar narkoba, kalau anggota keluarga juga menjadi bagian dari narkoba, maka sudah bisa dipastikan mereka juga akan menjadi bagian daripada narkoba. Mereka juga akan mencontoh apa yang dilihatnya, dirasakannya, dan didengarnya. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi role of model bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَةً ضِعَافًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menjelaskan kita orang-orang yang beriman ini harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya lemah secara ekonomi, bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga lemah secara akhlak, etika, dan juga moral. Kita harus memperhatikan ini dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Sehingga kalaulah ingin etika akhlak anak baik, maka ayah dan ibunya juga harus menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan adalah peran keluarga dalam mencegah generasi agar terhindar dari narkoba. Yang keempat adalah mari sama-sama kita berikan pembinaan pendidikan dan juga kesadaran terhadap anak-anak kita tentang betapa dahsyatnya hukum narkoba itu di dalam Islam dan juga betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap generasi muda, baik terhadap kesehatan dan juga mental. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa dahsyat haramnya status hukum narkoba. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ithmun kabir. Kalau ditanya kepadamu tentang narkoba, katakanlah dalamnya ada dampak negatif yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah doa kita adalah Allah selamatkan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dari pengaruh narkoba sehingga negeri kita tetap punya harapan menjadi negeri aman, damai dan sentosa. Dalam bahasa agamanya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maruli untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 1516 melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Din.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ocu, Kak Dini.
2: Ocu Amin di Kampar.
4: Iya.
2: Silakan Ocu.
4: Terima kasih, Kak Dini. Ini bukan Kak Suci, kan? Ya, mohon maaf, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Ustaz, ya?
3: Alhamdulillah, sehat, Jumi.
4: Alhamdulillah, kebaran. Ustaz, saya begini, Ustaz. Jangankan kita, ya. Kita orang-orang yang telah mendapat informasi tentang narkoba ini, anak-anak yang ayahnya yang pernah narkoba aja pasti tidak ingin anaknya mengkonsumsi narkoba ini atau obat terlarang ini. Cuma bagaimana lah Ustaz, di rumah kita pesan jangan ikut-ikut narkoba, enggak katanya. Sampai di luar dia bercampurlah dengan kawan-kawan yang itu. Enggak mungkin rasanya kita mengikori dia kemana pergi. Apalagi anak-anak yang udah remaja, ya, anak-anak yang remaja. Dibentak dengan keras enggak mungkin, karena dia udah dewasa. Kalau dibentak lebih keras lagi, kena terkena pula HAM nanti. Anak tuh pandai pula mengadu ke yang berwajib, ayahnya di KDRT di rumah. Serba salah, Ustaz. Jadi, antisipasi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan kemudian, di dalam suatu lingkungan, katakanlah kepemimpinan yang kecil di kampung, dusun RT RW ini, tapi di dusun saya ya, jarang memberikan suluhan tentang keselamatan diri daripada narkoba ini. Dia jadi dusun, ya jadi dusun aja. Jadi RW, jadi RW aja. Jadi RT, jadi RT aja. Dan hansip atau ronda tentang narkoba ini tidak ada siang malam. No. Yang ada ronda tentang bagaimana supaya orang maling jangan masuk ke negeri. Nah, jadi di depan kita dia enggak katanya. Enggak ikut narkoba, enggak mungkin ya katanya. Tapi di belakang kita, nah ini bagaimana solusinya Ustaz? Kita sudah cukup, Ustaz sudah cukup menyampaikan dengan ceramah. Para petinggi negara sudah cukup mengawasi dengan hukuman yang berbahaya terhadap narkoba. Tapi ikut narkoba ini masih menjamur juga. Saya rasa sampai sekarang ini bukan hanya ibarat batang dan pohon, bukan batangnya dia yang dirambah, uratnya dibuang sekalian Ustaz. Kalau sekedar mencegah anak, rasanya sudah cukuplah kami ini. Tapi mereka tidak terjaga juga. Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada Ocu Amin di Kampar. Kami ajak Anda kembali pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustaz, mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung dijawab. Ya, kita terima satu penelpon terlebih dahulu, Ustaz, izin?
5: Oke, silakan.
6: Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz.
6: Ya, dengan siapa, Bapak?
7: Halo. Dengan Ustaz siapa ini?
6: Saya dengan Mbak Dini dan juga Ustaz Maruli pada pagi hari ini, Pak.
7: Halo, Ustaz Maruli dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Maruli.
6: Uncu
5: ya,
6: Dipo.
5: Assalamualaikum. Ya.
7: Apa temanya tadi, Ustaz Dini?
6: Mengenai peran keluarga mencegah narkoba, Bapak.
7: Di mana ya peran keluarga mencegah narkoba itu? Di mana itu yang iya? Karena kan keluarga, terutama ibu itu adalah guru itu, guru untuk anak-anaknya itu. Itu keselamatan orang tua ya, dan keluarga itu sangat penting. Karena pendidikan yang pertama itu kan di rumah baru kita dapat semuanya. Ya pertama, gimana itu supaya kita bisa mendahulukan pendidikan agama dari pendidikan formal yang lainnya. Terutama yang 18.21 dari maghrib, dari jam 18 sampai jam 21 itu maghrib mengaji. Terus kembali kepada gimana kita menjaga peran-peran masyarakat, lingkungan, tempat berhubungan keluarga kita, gimana kita bisa mendoakan dan menjaga semua itu, menjaga supaya pergaulan dari keluarga kita supaya aman dan supaya aman gitu, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, gimana gitu, susah banget melawan godaan dan cobaan dari awan nafsu gitu kan, kita melawan awan nafsu gimana gitu kan, dari awan nafsu kita bisa melakukan yang buruk-buruk, semua buruk itu hanya nikmat. Rasanya indah banget, indah, senang, berbeda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik bertolak-belak kan gitu rasanya. Itu yang buat kita selalu terjerumus melawan godaan dan awan nafsu tadi, itu susah banget perjuangannya gitu. Itulah pertanyaan saya, udah jelas tadi ini dan Ustaz.
6: Iya itu saja Uncu Dipo.
7: Iya tadi ini dan Ustaz.
6: Iya, terima kasih Uncu Dipo.
7: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi ini dan Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo Ustadz yang sudah bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, silakan Ustadz untuk dijawab ya pertanyaan tadi. Ada Ocu Amin dan Uncu Dipo. Silakan Ustadz.
5: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pertama Ocu Amin di Kampar. Jadi pola pencegahan narkoba terhadap anak ataupun keluarga harus diubah polanya. Polanya dia tidak harus dicegah sejak dia remaja atau dewasa, bahkan sejak anak-anak. Jadi di dalam ilmu psikologi ada namanya golden age, usia emas. Usia emas ini adalah usia di mana anak-anak diajarkan dan diberikan bekal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu kalau dia sudah remaja dan sudah dewasa, dia sudah punya bekal. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya apa yang halal dan apa yang haram di dalam agama. Apa yang baik untuk mental kesehatan, apa yang buruk untuk mental kesehatan. Sambil jangan lupa, iringilah pembinaan itu dengan doa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma jal auladana soleha. Kemudian yang kedua, Wocu tadi menyampaikan tentang pola pencegahan yang dilakukan di luar keluarga. Berarti ini kaitannya adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dan juga gotong royong bersama seluruh stakeholder, lembaga-lembaga dan institusi untuk mengatakan perang terhadap narkoba. Jadi itu tadi masukan yang bagus. Hari ini kita melihat Anies itu dan juga para aparat-aparat desa dan juga aparat-aparat kampung, dia tidak menyampaikan secara yuridis bagaimana tentang fakta status narkoba ini, tidak dilakukan penyuluhan. Maka tentu ini jadi masukan, tapi pada prinsipnya adalah kita harus bahu-membahu untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga narkoba ini betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari pendengar kita tadi dari Sumatera Barat, dari Solok, jelas bahwa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa orang tua ini harus jadi rule of model, contoh bagi anak-anaknya. Artinya apa? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau ibu dan bapaknya tidak baik, maka susah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Sementara demikian, Mbak Nini, saya kembalikan ke studio.
6: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kebersamaan kita pagi hari ini, Ustadz bisa disampaikan sedikit singkat saja mengenai peran keluarga ya untuk narkoba ini, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, kita edukasi kembali kepada anak kita, generasi muda, ataupun juga mungkin saudara terdekat kita, Ustadz.
5: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Pagi RRI Korwil 15-16, pendengar kami yang ada di Pekanbaru, di Sibolga, di Medan, di Nias Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai tempat. Pertama, kami mengetuk hati kita semua bahwa narkoba ini hal atau barang yang bisa membuat hancurnya. Maka kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satu unit terkecil yang mampu untuk mencegah narkoba ini adalah keluarga ataupun rumah tangga. Kalau hari ini saudara-saudara kami, para pendengar kami masih terpapar dengan narkoba, ada seorang ayah atau ada seorang ibu, ada seorang abang yang hari ini masih bergelayut dengan narkoba, maka kami sampaikan, kami ketuk pintu hati kita semua, hindarkanlah dan jauhkanlah narkoba tersebut. Narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan keluarga kita. Di samping sisi kesehatan juga tidak bagus, bahkan dari sisi syariat dosanya pun sangatlah besar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali kesalahan, amat luas dan besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah hindarkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Billahi fi sabilil afas tabiqul khairat wa la'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH atas ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan dari pembahasan pagi hari ini kita belajar bahwa merupakan madrasah pertama bagi anak, keteladanan orang tua, komunikasi yang baik, kasih sayang, pendidikan agama, serta pengawasan yang bijaksana merupakan benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga Allah senantiasa Menjaga keluarga kita memberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu, dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lama-lama kalau tapi Medan suara budaya Nusantara. Bang Nani, selamat pagi. Pastinya bersama Najwa ya di Medan pagi ya hari ini. Dan ini juga cuaca lagi asik-asiknya, lagi adem-ademnya ya jam segini tuh. Jadi cocok nih untuk apa kakak yang mungkin akan jogging kecil-kecilan atau sekedar bersepeda dan cari sarapan mungkin juga cocok nih. Apalagi di WFA ya. Jadi ya enggak bisa lah. Dan juga bang kakak nanti sampai pukul 7 bersama Najwa di Info Sumut untuk hari ini di edisi Jumat 10 Juli 2026. Udah pasti kan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai ketumbaku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Sebelum berkomentar FM Propaganda Media Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kakak, dikutip dari laman rri.co.id, anggota Komisi 7 DPR RI, Bandara Jomanalu menilai PKRSU Sumatera Utara atau PRSU ke-50 perlu ber-

transformasi menjadi ajang yang mampu mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli maupun investor. Hal itu otomatis bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Ia mengaku semula membayangkan PRSU menjadi ruang pertemuan antara produsen dan juga pelaku bisnis melalui kegiatan business matching. Namun setelah meninjau sejumlah pavilion, ia menilai fungsi tersebut belum terlihat. Menurut anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini, pengembangan PRSU membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten atau kota, serta kementerian terkait, khususnya Kementerian UMKM. Satu langkah yang dinilai juga penting dengan menghadirkan pembeli dari dalam maupun luar negeri untuk bertemu langsung dengan para pelaku usaha. Nah, Pak Kakak juga pastikan untuk tetap bersama Raja di Info Sumut pagi hari ini sampai pukul 7 waktu di Indonesia Barat, hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

FM, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.